penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Activity Y.
1: Aku Rabe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah ada 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar,

Boleh ni sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik renduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

nari kita pastor bala nembia mayanya disediakan ada bala nembia kelatai ngulu pokrento kenap ikut nembia anak ngira penatai akademi endur tak status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul raban nemiak hari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir ulang ubah penghidup sida serta mantuk memasang kemayu agi ruang bilik sida serta mantuk langkang Sarawak kita daya. Terima

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak memelamai kekalan Pak Dewan Serupa Tina Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri no kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lusiem tulang besi urat dawai.
1: Iya, sama pagi ngagai bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani ya lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung bala indok ya kebelah laki bekanya. Jadi munyi ke yakwa anana bersyukur kenapa agi wujud laki bangsanya cak.
0: Betul, betul, betul. Tang ni salah hari dari tu cak. Dari tu hari tiga cak.
1: Hari tiga.
0: Ya, pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asa karepan sa itu cah. Entah tanya pemegang selamat belalak lalu pemegang selamat mencelak ke mata ngagaya balap ringan kita ya ke baru aja dan ini lalu muka radio kena macam nane guna cuti nanti dan ditemu.
0: Ya. Ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7. Mengerami hari Sarawak di Sibu Zarito nanya.
1: Ya saya punya kerja udah tembuk kini sila ya ke berjalannya cah. Coba hari Sarawak begitu sama belalak kaganya tadi bisik kenya udah berengkah, berdepah, berdebetih ya sudah berjalan tentang saja pihak terima kasih yang sukuang kita semua buat program kreator pagi itu mana sibu dien kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bisa ngulu pengerami dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sarito mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke mamai tadi Ba Ari ngambil ke nyangkuang sehari-hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Iya, nanti nak kita siapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Oke, jadi ya lekat kecita hari Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Angin tu ke sarito nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ini lepas bulan madah kita itu tadi nadai bisi julo ati-ati bakanya banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke giga ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua teh ke dikingin kita boleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam teh dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati anak ati tu meda balakaban bisik tanya deh. Orang ke bisik ki bisiknya.
1: PS tu suwati nak salah ku first model yang suwati nyok kata 3000 cak.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga cak.
0: Mahar cak. Ni dah tiap lemai namanya lesap lama ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ke PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau yang realistik agi mesti dibanding kita ngawa PS1.
0: Ya, ya.
1: Ya, sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi sekitar main cak wih canggih saya tu cak
0: canggih
1: lepas sebenarnya tu katun ke mesti katun draw maka
0: dengannya tadi mah nyentuh ke ambil sekolah apa nak mau beli kena meh dah kerja tu nak ke kamu lagi
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama apa aku sebab cak bakal aku ini sebab pias tu cak aku sebab bisi hati kangen pu RZ cak
0: RZ tau
1: dulu hati aku sebab kak motosikal beli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung sebab cak nak muka-muka bisi aku dua cak seketul kak kini buat mimi ada lagi ya kak beli RZ tang nak buka-buka sitan ngasuk nanti sikit cak pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mata aja udah kan ngagai gerimen sekali pernah aku kiba TZM besar lagi TZM nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya jadi kira ke punik me aku nak tu beli kerja
0: lalu nak kan beli RZ
1: RZ yang tu kena tu nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca namanya tren subak nunggu yang mana subak dia tu pan tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nya kalau me aku iman nyonga ya dia beli RZ
0: ya lalu namanya lu puntan tadi
1: sama bukan rega ya nya pamagi kan itu cala banyak ukai
0: barang rare kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu dia nemu me suka turunkan rega dia tu
0: simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: intinya me kebuah kemudah nanti dia tu nanti nyema aku terbeli ke RZ lah ku frame nya kan ku berdiri ke rumah
0: kamu tai enggak berframe. Geng kita bisa julu hati atau pengingin hati bekenya nyentuk ke dia tu Bedau ke meli ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja tanya ke bisi ke buah bukai
1: okay gede dari aja aku memang bukai ini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu nak macam tentang sebelumnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: Radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggal. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Oi, oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiak. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap inti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua bala peningat. Kita kena-kena mengutai ke ingin mai hati kita ngempu, menggi, ya, atau ke memiliki.
0: Oh, sama punya tadi. Laban jam ikut kita itu tadi. Lebih gimana kita ke gemiat sumpah. Tentu kita ngini yang kadang-kadang nak. Bala kaban kita bisik, kita yang hadai.
1: Lebih lagi nanti keluar iklan toran atau lagi gini. Apa melintah nadai.
0: Torang dindang sebenarnya cah.
1: Oh, nadai gue orang melih ke kita. Oke, sama pagi ke kaya pendengar kita. Ari Kuala Lumpur. Didi Alen, pagi itu. Jampu bisi julu artinya. Nyambuan Siti PC. Ya ke bisi certification. Oh, tak ke spesifikasi. Ya ke tinggi. Ya. Hai putihnya spek kalai. Bak PC-nya. Ya kang kena motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main laban kelia sunda meda uraja bermain game. Tan itu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia. Okey. Ngai upgrade ya boleh ga boleh tentang nya mai tegal ke mayuh ke miman ya kebukai ke nak engkah tisi dulu melaban julu ati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
1: Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke enggak konten. Siapa tu? Wah, mengapa kau enggak serang sih?
0: Okey, Tita Umang peningat kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Muto Awi. Muto Awi. Ya, mana mana kena nama jenama mana. Muto Awi ko ya.
1: Aman.
0: Rido meda motosikal besar itu ke. Nyinta ke dia tu nak beli ke Muto Awi. Kain nak beli, beli beli tangnya meh. Tu dah beli motonya, tindu dia, Dani dia, semua dia bagi aku.
1: Ya, mai. Entahnya nyoba Muto Awi cak. Kada ke yang nemu Awi tu dia tu kada mesti 4 di tim model motor ke bisi Awi cak. Nanti ba zaman sembilu sobat Awi kena motor Vulcan cak.
0: Tahu. Oh,
1: dia tu dini kena Vulcan je dan kena Hali Awi dia tu lah. Oh, Awi.
0: Kereta.
1: Agak. Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli motor punya. Kemarin dia bisa pengaruh Awi itu.
0: Ya, motor Awi punya na.
1: Motor Awi. Jadi tu pama motor jari ke tinggi-tingginya sih muto awi megang ya. Itu akan kelihatan siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal awi
0: kurang. Bersikal awi.
1: Oke, selamat pagi megang guys. Peningat kita ya ke si kutu ianya dari Ari Mary ya. Utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sedapnya nak dia. Okay. Ibu ah ke besai tau ke lalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sidaya menyana ya dia tu menyuk ya benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tanah merekat ke pengingin ati tu amai ca dalam kita ke dah lepas Ari apa indai kita ku dah dewasa kerja ku dah tu eh. Siapa orang ngai bisi rumah ke rimpu
0: betul
1: hanya kira nya okay. Tahu pernah kita ukai jolak tipangnya utai ke tahu daripada ke wajib bisi badunya milenium ke dia tahu tanya
0: keperluan
1: me, keperluan tanya me, sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun puh pemadi udah ketinggal terlepas tip peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega ca
0: ya sigap mar mar rega rumah itu
1: ya. Siti-siti utai kena kala nura rega semua ke rumah.
0: Oh.
1: Kadang-kadang aku mudah orang ngepost ba apa nama tanya eh kestinya mudah dok com ca. Orang aku jual rumah. Rumah ngolang kau aku nak nemu tangga yang purga apa.
0: Mancit.
1: Ya aku mana. Pikir 2 3 kali kalau mana mudah rumahnya nya kali bolang kau ca.
0: Ya.
1: Yeah. Tanah aku boleh mang tanah. Rumahnya ya mar ca. Tanah tu dua-dua nyanya kemai emar.
0: Ya. Jadi sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah dari rimpu. Tahun tu mulah lagi jerki karena bisa peluang mengi rumah dari rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ni nemu tadi ke apply-apply yang lama tu kita boleh bantu ke rumah prima. Takut rumah yang kecil sedia ke baskim itu dah disedia ke perintah itu cak. Kami sampai ke pemujur peminta kita megah.
0: Okay, rumah. Dominik untur peningkat kita itu utai sasaga mati kok ya kak beli ya ianya rumah enggak rumah dari sebilik diau lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3
1: tas smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak lepas nama ke buah cak smartphone tu utaya ke pemandu nyamai turun dega
0: ya lepas maksud model siti lagi murah gigi siti tu
1: lah ya ma jadi yang kita ya kebisingan pengingan hati kamu beli smartphone tu senang aja sabar anda beli maya ya keluar tam beli meh pemudah ya celap harganya segi lebih dari setengah kadang-kadang harganya jauh nurun sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu jadi berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh dah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1 no dia tu sebenarnya uliah kena una EA5 dari maja mengharap dunia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF R1
0: wow beda melis jawan begitu mana ke so pagi balkaban balas rekub Indo Belindo ko ya utai ke kat dimpu ianya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai pai maya yang gempu kini ko ya
1: bersebut bahawa utai ke aksesori kenyata dia tanya utainya maya wan tentang ya kepira ama mai originalnya
0: originalnya
1: pedih gigantang sehingga ya ke ketua orang ahli ari aluminiumnya tadi mayu amse gak dijual orang dia tentang ya originalnya saya ku dini nak nunggu lihat aku penyenyuan muca lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bahkan sementiang deh dia deh ya ke lagi punya kita dia tahu penyenyuan tunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya bahasa bah
0: iya ya tadi mah pamamat terga ya
1: nanya buat aku kadangnya berniang ke hari kembali itu mana aku beli reset
0: balas tidak ke ngumpul tuh collector item te, namanya ini kita buat traditional gak
1: traditionalnya atau pada kita pakaian asal kita
0: ini asal kita ini seseri sasal pelu aku nak untuk jadi peranggul di segi rindu aku tanya lepas rindu benda yang nanti de tusun kita lebih lihat
1: nah mama entah aku kalah berundi yang cah hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai katanya ke original siapa nggak gak cah
0: dan muka aku cah
1: tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuanya dan tayo kan itu si separuh tukang agaknya jadi kok aku tadi nyangka ya ngagak kita kok aku tadi hari pasti aku bawa tete cici
0: tau bisa masih ada lah
1: bisa aku masih
0: sempat kau ada buah sekai
1: mesti ya cak nanti aku masih kelirik kan jadi cak mesti kau buas ngaku masihnya jadi hari pasti aku nyangka utanya di gagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita ngagai budaya atau bangsa kita iban
0: cak amat gini
1: lapan hari seginya bab pengawa betukang ke lugam betukang ke piraknya cak berdau kalak kita bisi pada ke siapa kita iban expert aku menurut ni kepakar bang Rejab ngawanya tentang ketepal lagi ya ketemu aku utanya mayu digaga bangsa keriau ngembuan tapi tasik menurut sabah dia cak hanya di sitik kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya berbeli tanya lalu di asimilasi jadi utai kita ya aku pimpin teori aku
0: teori dia
1: nah, teori aku enggak bus nah ingat aku kediri ini salah kan kami dua
0: oke okay, ini cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelah Jepun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jacket Biru.
1: Dua pagi.

0: Biak tau kenen biak ti di taban kurang kena di kelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala. Tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: Dia cerita pasal barang yang ke dikinian nanti kita tang nyentuh ke dia tu. Pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau sebedau.
1: Okey, jadi yang sama pagi ngagai. Apa ninga ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Hendri Jawan ke jadi utai ke dikinian kati nya. Kak bisi rumah bat tanah keripu lalu sepianya bisi telaga alai mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngamai ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balak kabantang datai kira tau nya sebenarnya dikingin dalam mati jalan bandak oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai. Ya, kan enggak rumah dia, Cak?
0: Nanti aku, Cak. Enggak rumah dengan gagak aku dia. Enggak, tapi bukai, Kak.
1: Oh, enggak terbukai. Nanti bukai ke dampiah ke gagak dia, Cak, kelipan rumah.
0: Nanti bukai ke gagak aku.
1: Rumah sap, Kak.
0: Rumah sap. Atau namanya nanti runiang orang bisnes. Kan buka rumah sap dia, Cak. Dia kena.
1: Oh, ya.
0: At least, kurang-kurang ya nah. Kita ambil nadai kita boleh namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: nambah misi.
1: Ya. Aman nanti bakal kucak bisi tanah sebidang pesai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku deca. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deca.
1: Hah? Ya memang marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajari Mimin mana. Dia marketing dia ni buat madah ke mendua yang tak. Tiga-tiga di kontroversi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontroversi contoh deh. Padah dia nya upah ni siapa-siapa anak ketempu kayak gemet dia cak asap jalan dia. Ih tuyul dia. Mesti orang mendah tak ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ke pagi tu. Ya setahun tahun tu. Benda mesti target kamu lihat bukan lagi fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kena ngangkut sawit ya.
0: Nama aja.
1: Pila nama nu pila aja.
0: Duit pintu ya.
1: Pintu pinti. Ay single cap.
0: Okay.
1: Pintu duit kena ngangkut sawit. Nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit. Ukai berkira tentang kadang-kadang berundi yang ke saya juga udah berjual kerja kau duit banyak nyau juga putuang banyak tambah harga minyak orang. Tambah dia tu cak. Ini mesti kota diesel tu yang ke kamar kita tambah cak.
0: Ya. Harap ke uleh dapai meh dulu artinya tahun tu ni
1: ya.
0: Dapat tu kini wasa wiat nak uleh.
1: Nanti uleh hanya aku beri tip si teh ngamai ke dia mujur bapak-bapak tu udah dia ngumpuah sawit ribu terlalu terus ngumpuah sawit sepiak lagi dalam mana tu cepai.
0: Benar tu betulnya cah. Okey, nak rasa kita dah datang pada pukul 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kejulah komen pagi tu. Mayuh kabarnya tentang alah baca kita magang lah.
0: Okey, selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumbah pemisi itu tadi mujur pejalan ke ngau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Buak meduaya.
1: Bye bye.

0: kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah kurang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesai nyawa.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisik, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. manjut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi keseruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

senang isi bulat-bulat lagu kenapa pun ke Y9.12. Selamat pagi ngaji kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Pemegat kita kendang yoda bergelengar pengeluar program kami Stanton James engkau Ken Michael. Dua pagi Y ini tiang hari tiga. Terima kasih ngaji kita ke milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita akan mendiang ke YFM ngena RTM Klik. Terima kasih megak laban milih YFM jadi ke kaban kita sehari tu anangui ke frekuensi kita terus bergelengau kami YFM pukul 10 pagi tu lagi kita bisi pendiau penghidup aku kalau kita mendiang ke tanduk program mereka dikeluar ke Lucia Thomas Kasau di Sibu jadi buat jam 3 penudi kita bergulai merindang kita ngelagu lagu bermaga angka kita bisik lagu peminta kini buat jam 3 penudi sehari itu kena 22 hari bulan 7 2026 menanggung ke frekuensi kita anang mindah ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami nyentuk ngagai pengujung

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri

0: ngau meranak ke Pukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ Kesemian melatih ke industri Music Iban. Info Activity Y.
2: Aku Rabia Jarot, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bapak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal puang, pengawal latih penerang.

Boleh ni, sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engok peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah

sendiri, kita di pasto bala nendia mayanya. Di setiap kenaga bala nendia kiatai nulu pokrento. Kena ikut nendia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nendia serta pengelandir tiba

0: Kota Jarot, tapi Siti Skateri, mai kita sama-sama sebal datai, nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai, kepalan Pak Dewan Suruh Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise. Upis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedah tambah bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di pedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar mendor balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang RM300 juta, di diriat cuan ke pengelandi arkitek lebih hadir siling atrium kemana di ayam mata, kalian pisbun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Seniang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun kemegah kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Kecura pandang kemenyukungkan etnik kekurangan bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit kubu negereta pelah ketiba di gagah penyusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: YFM.

Ya, agi hidup, agi ngelaban Siti lagu hari Nisa Francis featuring Harris dengan Angels kebendaya ke merindang kita kena 22 hari bulan 7 2025. Jadi 22 hari bulan 7 2026 tu Mayu ha pengerami ke bisi dia tu berserimba hingga hari Sarawak sari tu yang kaum di Kuching Mega di pedak bawa Facebook Mayu berkongsi ke sida ya bisik kau ngambil bagi ba Unity Walk pagi tu ke bisik diatur ba DBKU MBKS kebenarnya. Jadi jadi ngatuk megak 22 hari bulan 7 ukai semina arindur kena ingat ke sejarah menua tang jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti suran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung mansang ke menua tu ngenang jakuk hari Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dia ia mai rakyat bergulai sama ngenang penjalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak ti berplasar ke Penyakup penegap ngau pengelantang hanya jaku ke bisi di pansut kia berserimai ngau hari Sarawak ba Facebook Sarawak ko lalu ia megam adah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kandang menua di maju serta pesai penatai pemisi di sokong ekonomi digital green energy inovasi pemansang muda mensianggau tabi urus di sikar serta ia benar ngarap ke engau pengarap engau kerjasama semua orang di Sarawak dekat majak nembak pemujur jadi sebuah kandang menua di maju meruan engau berjalai ke penatai pemisi nyak meh. Kenang jaku hari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ke bisik bawa Facebook atau ke bawa berita RTM Sarawak tu. Lalu engkau nyak mega berambai ke leka jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai. Terus berkelengau kami YFM Datuk lagi agi megang lansak sekedar berita serta pengerami berserimai dengan hari Sarawak ke bisik di menua kita. Senang hati, lantang hati, embujoy.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

0: nak baca-baca lagu hari Swilin, Bulan Gau, Nelson Nehru, pukul 10 tu peninga. Terus kita mendiang ke beliau penghidup aku. Nak pindah ke frekuensi kita terus Bulan Gau kami, Bok Y 912.
1: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Panggau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak menuan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mit besai di andai nuan. Datu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sindu nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kereka dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di benua seka mulai kita baku gerim penyiap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Pengidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami Ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jok tau kemeruan mulai aku dalam program PPA api megak ngagai Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningat kita tu ngenatai ke sadar hati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

berubah meri terima kasih agai pengelola program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utenya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak ketika ingat aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jaku inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jaku ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako sebangan hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
Kunang kandek ke spital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyakme dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu kebukai kemungamit, kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lalu maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga, ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah kang ibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur yang ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik buat hospital. Duit taruh ya. Ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suruh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi, ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh, uleh malas semua pemanah ya, ngau ayah aku. Kebenar ya, seminak ibu ngainai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu, nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai, malai kemik, malai taik. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesepot. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pak hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesepot inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajap pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tang aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Tang baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bakani udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebeserangan berdalam hati. Ane andai nuan tu. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau me inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pia mega jadi ku cerita orang nuan inai teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bekulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai hari tangkai penghidup bekulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngaya mengawaku mayat induk kelemai kadang tu dah ini gak nanda yang datai entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua naya air mata aku inai baka nama nuan ngantak ke bilik tua suba baka nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua ngelagu bilik tua ngemacam cara mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jakok nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih hake nuan anek ku jakok nuan madah kaku ngai kanek bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisa keresa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngambil kebisik daripada ucau aku kuduri hari anik nuan ilak jang ku jakuk nuan inai cukup entas nuan ngawaku inai nada ngilai harinya pemanih nuan nada kalak keingat aku sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganu aku jauh nuan kenyipat jauh nuan kemalu aku jauh nuan kejakuk jai nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku aku cukup diasi ke nuan inai baka kengasi ketika yang gemala nadai nak nemu orang pementas nuan ngaku nyak meh nak nyade yang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh nakak mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik ditu inai nakak mempenuhi hati nuan betati kaku inai dan nama berdaya nuan pun nadai nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau ke aku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai duk meragai merinsak nupik aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau ke aku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergolai ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai udah bakal nama nuan nyedia aku utai bakal pemakai kerikrino limpak aku mengigak ke lawak mengigak daun sabu ngot kuyung serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat limpak aku sebelah orang laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebuh aku bertati ke nuan udah nadai bertisi nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang tak bakal dia tu inai bakal aku kak pulai ke menua nak nyamai aku inai tak jauh nadai orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua ngemua ke nuan belama aku inai nanti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai nyak media tu aku nadai hati kak ke misi kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tok. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin ke hati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tok. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sehingga kak didiri didegi kaku membilik tua inai sampai dia tahu ngante hati aku berasa nyamai kuduk di hari nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke garek disemayang ke lemai kak pulai nurun teng aku duduk kau ke diri baruai
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebilia, diamai aku biak, kedire aku ngelipat gare, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila aku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh, meda aku kesikua-sikua betipan ke gare, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi, tiang dia tau inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sepayan. Kasih aku betati kenuan inai jalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, ente baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau kediri. Kasih aku ngeneng nuan makai kediri, merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai, nyape nuan makai ngomrek nuan ubat. Ente bakal bermenua di to, ente aku nada ibu kebise, ngau aku bersawup ngintu seretang mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai, laban tua udah nak sama menua, laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai, aku di to nuan din, belak ke diri di tua inai. Nyak maku ngarap kesedui apai, bertemu badunya baru, kasih kesedui subak belak asak, ngasai kepenyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai, aku anak lelaki, nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang to, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningal ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu, madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku denehasi. Bangin antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederen pu sungi maku tok denehasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira dire rugi belanja, nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah. Aku nak uli malas pemanya seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ngamaneh pengerai seduai anang kelalu benau gawak. Duit uli giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih nek seluruh merek pengasih yang penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua balau ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebuh aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuh berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebuh maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wai madik semua. Laban kita mai pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal, serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngocak kok acau.
aneng ngena Jakob mucau. Nanti aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jakob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panjahi mepejala itu, nare semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nare apai, cukup meh, nak nyamai nare inai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nare apai nguinai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersamping agak petara. Ika dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak nguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap nguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai. Ajau aku wai madik. Laban ada orang enggak menyadik nadai kaku. Apai nadai kaku. Indai nadai kaku. Penuh ngau penimpang. Nyemak aku jaku ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap. Ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku. Ane ngena jaku biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Okey, peningat yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Bukulang aku keluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Untuk kunjurut ke diri, mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta Upis Perintah Ngau Agensi WANG. Ianya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kanang menua pesisir. Program Tumbega dikenal meri awak ngagai raban nebiak tindakan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 100

0: 17,008. SMK Liga 19,008. Kompleks Sukan Balai Ringin 21,008. Surian Convention Center Surian 24,008. Sertaba SMK Senibung Lundu kena 26,008. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Pagi Rewind.
2: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedai peda kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sedai ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB.
3: Okey. KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu jadi.
2: Oh.
3: Yang muda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi.
2: Hmm.
3: Sidak ya berarti maka kita muda sejarah perang dingin tu cah.
2: Hmm.
3: Rusia tokoh Soviet mainnya.
2: Hmm.
3: Yang perang US ya.
2: Nah.
3: Entang yang ngasuh kunci sudah berperang.
2: Ah.
3: Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh.
3: Apa perang dengan US.
2: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang deh.
3: Anak.
2: Oh, anak.
3: Dia nomor ini layak kita.
2: Oh.
3: Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
2: Oke, oke, oke. Okay.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Ya lagu hari Angela Lata Jua Anang bercerita ngujung ke jam dia terpukul 10.42 minit pagi. Selamat hari Sarawak, hari tu hari besar, hari dia undur kita belalak engke kita bisik ke mai diri sebilik berjalan raun ngelantang hati kini kalai tu Siti di peda aku ba Facebook DBKU kalai meja mayau DBKU ditutup hari tu dan Borneo Culture Museum dibuka ngagai mensia mayuh lalu masuk ndak berbayar ungkup sari tu aja berserimai ngau hari Sarawak lalu museum tu dibuka hari pukul 9.30 pagi nyentuh ngagai pukul 4.30 lemai oh, jadi okay minah nyaja kebenaran peninga mayuh hagi ndur bukai tahun ndur kitab jalai ngelantang hati merindang hati ngau diris biliak seraya ke diau sari tu mai balakaban kini apa indai hadiri sebilik berjalai nyerombak hari Sarawak hari besai hari ndur kita belalak au okey jadi buat Facebook YFM kita moga tahu ngatai ke pesan hari Sarawak sari tu jadi engka kita bisi moga deka minta lagu ditebah bak jam 3 penudi terus kena tai ke peminta kita nya bak Facebook kami YFM pecah kaca pecah gelas intan bayang.

0: tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anak nirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengelo inyang to yo to mayo ya berkunci ke tips tu tun. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni te ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan duar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jap ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya de. Ngot nak uli aku.
2: Ona ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing.
3: Ku ngasa kumpul kuruh tinduk de. Ngai ku kasih korangnya nak menjelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang ke tinduk. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gulangau kami. Hanya untuk ke jam media tu tadi kita sudah diperindah dengan lagu Ari Chris Ben Fowler hingga Eric Abang lagu hingga lagu sedua ya telih Y912. Jadi itu mengenang Unity Walk tu peningat berserumai hingga pengerami Eri Sarawak 2026 di diatur dataran Tun Tuan Kubujang pagi tadi mengenang ngong lansak kalai pukul 6 pagi tadi lebih 10,000 kurang ke ngambil bagi buat Unity Walk ke berengkah bergempuruk berpalan pemungkal sebedau berengkah berdarat 4.3 km ngelingit puak bandaraya Sibu. Jadi tuai pemegai menua TYT Sarawak ianya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di sempulang Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi datai kira pukul 6.50 minit pagi. Jadi pengawal berjalan berbala mayuah tu ngayan ke penyerakup maya pengerami Ari Sarawak 2026 di engkau tuju ya renak ke semangat penyerakup pengelantang engkau bergulai antara peranak Sarawak di mayu pupu Raban Bansa. Jadi jalai berjalai beberapa mayuah tu mega berengkah hari dataran Tun Tuan Kubujang dengan jalai Awang Ramli Amit ngau jalai Kampung Datu sebedau Nikal Baru serta pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu tu peninga dekat dipun ke malam tu lagi ngau pengerami bergempuru hari Sarawak di digulu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg lalu Ndang Yadian nanti menziah mayuah kalai pengawal pemerindang atau ke pengawal pemerindang ianya konsert rakyat dekat diatur malam tu. Jadi saat itu peningah Air Borneo mega ataupun ke penerbai ke terubah ke Singapura nyerombak Aris Sarawak sebedang remai ke operasi ke Jakarta dalam tempoh 2 tahun. Utai ke bisinya di saat itu kena 22 hari bulan 7 2026 terus kena take ke lagu peminta kita buat Facebook YFM serta pesan Ari Sarawak kita buat Facebook YFM ke kita bisi berjalan kini salitu atau mega dikunci kita buat Facebook kami YFM Iban lagu Ari Zigelang Igop Ngau Julius tua bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 hari bulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pemudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawap sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyiri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembang, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
3: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipiang, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong perwal, penglikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
5: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
5: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Ya, lagu ni Elta Bronstein, Hakuma Ngat Sarawak, menuju kita ke baru datang, baru sangkai Bandaraya Kuching. Selamat datang, harap ke kita pengawak kerja kita mujur magang di kerja kita sehari tu out. Jadi tu ngui ngaga Facebook kami YFM Iban, kita ke BC ngelantai ke pesan hari Sarawak serta lagu peminta mega dekat di baca aku Datuk lagi. Jadi kita ke bedah lagi meda Facebook kami YFM Iban, tahu pada dia tu komen dia tu nama kini lagu ke kat dengar kita berjam 3 penudi Y9 12 tu lah. Hari Jessica Itan, selamat pagi ke selamat ngintu hari Sarawak sehari tu kuih madah ke gayari di bau perenciang pagi tu minta tebah ke lagu hari Jerry Kamit semampai sayau kena em rindang semua kita anak bumi kenyalang ke. Terima kasih banyak hari Jessica Itan pagi tu peringat bak Facebook YFM. Jadi meri selamat pagi megak ngagai Nora Piliang hari Batu Niah madah ke gayari di Batu Niah pagi tu panas. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat hari Sarawak minta tebah ke lagu hari Jacqueline John Yaman nada guna ngetan agi dituju ngagai semua ke mendiang ke YFM serta selamat terperindang. Lalu hari Lina Bugis megak di Johor minta tebakan lagu hari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena merindang sedai serumah abah nanga ulin A ulin B ulin C di sungai Poi Kenawit apa yang megang ngau semua menantu anak ucuk ya di Sibu Jaya ngau kabarnya kebuka etik ngelala Lina Bugis abah Facebook YFM Iban pagi tu serta meri selamat pagi megang agak Syasha Amanda ngau Shiman Chin, Alexis and David Biju megak bisa kena tai ke pesan Ari Sarawak minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menyadi kena merindang kabarnya ke bisa di tag ke Facebook YFM mayuah kabarnya kabar Alexis David Biju tu tadi serta harap ke semua terperindang serta selamat belalaknya Ari Alexis David Biju. Lalu James Pengiran, selamat pagi si ke selamat berjalan ke pengawak gayari di Sibu Perencian pagi itu. Selamat hari Sarawak menuju semua pengeluar program YFM Iban ke serta bala peringat radio YFM. Terima kasih dengan Wan James Pengiran serta hari Felicia Gelan tu mega bersing natai ke lagu peminta ya lagu minta lagu hari penanyu penanyi Florence Hai kena merindang semua malam nyadi ngah bertunggal dan nak ngira di Nindo Diau selamat belalak serta selamat hari Sarawak. Lalu hari Clarence Medan pagi tu mega bisik nak tai ke pesan hari Sarawak madah ke panas di Pakan sari tu sidak es buat benua barang tu jalai ngage jematan batal lupar bedau kalau madaknya ke mina madak abah telefon aja lemai tu lagi pulai ke minta tebah ke lagu hari Ramles Water Puntan kena merindang semua peningan YFM pagi tu serta abala sidak ya ke BC berjalan ngaga jematan batang lupar okey harap kata perindang terima kasih isi ke nya hari Clarence Medan pagi tu ada ke berjalan kita nak kiranya kini ajak kita pagi tu engkanya berjalan jauh kini barang tu jalan harap ke berjalan kita likun data bendur ke dituju kita pagi tu sebedau nabah lagu ke bisi dipinta kita bawa Facebook YFM tu Siti lagu hari Margaret M. Jalang salah betul aku terima bawa Y9 12 YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

peninggal kita Lina Bugis Saraga Terperindang, lagu ke Nangkan Ketua lagi. Kita bisik lagu Ari Ramlis Walter, lagu Ari Florence High, pemegak Ari Masterpiece Merindang Kita. Tak sebenarnya tu lagu Ari Jacqueline Johnny Aman, Nada Guna Ngetan.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ngantai ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light kau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Maka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Terima kasih kepada kita kagi bergulang kami buat YFM jam ke dia tu. Merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang kami buat YFM barang tu jalai jam ke dia tu kini. Harap ke pejalai kita mujur serta likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi itu nak kita bergulang aku Nancy Tambun Minta KC buat Y912 kena 22/7/2026 ngau tu. Merik selamat hari Sarawak, selamat pagi, selamat belala serta terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengelola program kami kebukai ba awak ngela tengah hari YFM. Bye bye. Y92.

0: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bah berita tengah hari YFM. Balas entis ngau raban ti bekawa ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru. Dikena nangko pemar ti bekawa ngau penglikun setuak pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar, saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul, ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya diatur benung di pejalai ke di Miri Sarawak, hari pengawak tinguji ke umai padi perennial, dinyau ke sebaka ngau berau basmati, tindak mayuh ngundan stars, serta mana ke orang ti bisik kemik manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. ...2,000 ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi Nupik Manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya di pejalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertopik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawab yang dia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidak nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggan-renggan serta nang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sitak Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manuak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau seduai binia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berserimai ngau hari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semayang maghrib, terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa ngulu program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberambai ke Jaku Sarawak Maju Makmur. Ukai Semuti nyadi pengawak kena ngelantang ke Ati dan megak nyadi ke Jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu Ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak. Diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22/7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer nengah sekedar jalan di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konser rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Bekulai ngau kami, bawak ngelah tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tok balap ningah semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dengar berengkah hari dia tok nyentuh ngegap pukul 3 ngalih hari tu lagi. Sari tu 22 hari bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama bulan ingat ke hari Sarawak lawan sari tu. Hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megang di pialai. Pihak megang lantang mendiang ke YFM Seri Aman. Sarito Ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semak adep teranggul. Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita. Bakawul kau Hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah ndor ngatur Hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program ndor berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran di Kenang lalu setengah jam ke penudi 2.30 ngalih hari ndor berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Kita pun ke program Sarito, kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari TYT Menua Kita Sarawak, yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas Hari Ya Besri Maingau Hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam, bukan sekadar cuti umum tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khas hari Sarawak 2026, hari Tawaiti Sarawak kita, yang tuan yang terutama Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dekat ngangau ke kaban kita di CYFM atau ke YFM Sibu. Tidak berkongsi ke penerang berkawal ngau program yang ke diatur berserimbang ngau hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Even ke dekumbai ngai beromban. Terima kasih ke pengirin kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Sulaiman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

0: Siti lagu baru kini kumbai gai berumban Shane Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung getobin pengawal kita ke udah diatur pagi tu tadi tembaga muak kengalih hari itu jadi pengawal bukai jadi diatur di rumah pengerami hari di Sarawak tadi.

0: Ya, Jalan Peninga kita diatur mendong meniang ke Makreta hari Sibu dekat berkongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun tu 2026. Terus dengan Nuan Mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak ngarap ke kita lantang likun diau di menua Sarawak secukup betuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke ba dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah mujur diatur ianya New City Walk berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai tang dia ke bersemak menua kita di Sibu itu mega sama bisik datai ngau ngulo Unity Walk berserimai ngau hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut mensia mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu ngau berjalai sepenyawah 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke udah madah rempu ngau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi biar mega pagi tu program tu di Gulok sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan Teh Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di Sempulan, Gau Toh Puan, Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Senusi. Pihak mereka bisa pala raban pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Datuk Sri Lee Kim Hin. Tapi mereka harapan pemesai tau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob, Sarawak, Maju, Mamur. Lalu nang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak kita di Sibu di tu ngambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Enyak kena Unity Walk ya ke udah cukup mujur diatur pagi tu peninga. Lalu mau ke ngalih hari tu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu di tu tau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud. Dia dekat diatur Town Hall atau ke berandau berbulai dan pemesai kita tentu ya Tuan Pemesai North tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai nguluk pengawak Town Hall atau ke berandau dan Malaysia Minor dua kesadaran datai bahawa pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat mic randau tu ianya yang berhormat Datuk Abdullah bin Haji Saidol. Ya, menang mimit. Bersaul ngau Town Hall dan tak diatur pukul 2 ngalih hari tu di UTS Sibu. Lalu muak semalam tu tentu ya kira kata disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 hari bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah derempu. Jadi malam tu ianya perhimpunan hari Sarawak atau ke sempur kau bala rakyat kita di Sibu Dito sembai ngori Sarawak biar mereka bisik konsert rakyat bak pentas atau ke panggau besai bak dataran Tuntung Kubujang di sadang atau kendai yang datai semalam tu ia ketuai pemegai menua kita yang tuai pemegai menua kita kau bini ya sama bila datai ianya Yang Ketua Negeri Sarawak Tun Teh Hin Sri Dr. Iwan Senang Bin Tuan Ku Jafar Gau di Sempulang Tok Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia Binti Sanusi sebelah sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak Gau Megak Konsert Rakyat Kelimpah ke di Guluk Megak Tentuya Premier Sarawak Inya Datuk Patinggi Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Gau Megak Pemesai-Pemesai di Menua Ketai Dituk Gau Megak Pengari Rakyat ke Bisik di Menua Ketai Kesama Belak Datai Medak Pengawal atau Kenguluk Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak Gau Megak Konsert Rakyat Jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke Bisik Mendiang ke Riput di Baik Aku tu atau sampai datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau penyerakup ke Bisik di menua kita jadi Ibrian ngau bala penyia ke Mendiang ke ngelau tengah hari tu nyak nak ke Riput ke di Baik Aku awak ngelau tengah hari YFM
0: Ya, sama-sama Mar. Terus salam kepada Sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okay.
0: Bye Mar.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih ke sekali lagi mengganggai Puan Margaret Armang dari YFM Sibu. Tiada berkongsi berita berkawal ngau hari Sarawak. Jadi ungkup tahun tu hari Sarawak. Ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

0: Ya lagu hari Marina Jara kena kumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tok belap ningan yang ka bising lantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenyak mandi air kerangan. Harap kita nyangkung kami ya ke benuang gawa jam dia tok. Laban mayuh ga bisik kaban kita sama belak madah diri belak pemisi. Belak gawa megah bersama gawa pemisi hari Sarawak. Terus kami tangkung pengawak kita atur kami ngau mana nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke bala peninga ke bisi mendiang ke kita piang muka mendak kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih alaban semampai nyukung YFM piang muka YFM Suriaman. Anita akan penerang dari opis pengamata gaya hari menurut Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Menurut kita tahu kebagi menurut Suriaman ungkup sarito ngalih hari itu lagi di pelabak kebisi hujan beserta nguribut bas kedak andor dibagi menurut Suriaman, lalu muak ke lemai bisi hujan bas kedak andor dibagi menurut Suriaman. Nangkan kenya tikas pengangan di menua Suriaman dibagi menua Suriaman sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingin ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak andor dibagi menua Betuang, lalu muak kelemai nanda hujan, lalu tikas pengangat gaya hari kita serito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup serito ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data dari muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab. Tahu ke apa yang langgar. Udah nadai. Jadi kabar melayan ke dia tujuh kepesan kita dipinta ngesah pemati itu. Ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia. Jawang Sungai Tebelian. Serubah entulang baras bangki pandak batu bebini atas ngobaruah piam gasuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kaban belayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah mati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu. Maya nyenggai ngau nganjung ni yang tu sampai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua pesan mati mega datai hari Diana tau kemei anak kaluang hari kumpang pawah lubu antu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai bah hospital Suriaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggait Bebala Mayuah baru mah kunci Jalan Berayuan Suriaman. Lemah itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suriaman. Santo dituju ngagai semua kaman belayan ya keba bukuang Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nengah Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang, tau ke indai sidak Diana, kedua balik nama Mei anak kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suriaman, laban pesan tu madah ke pemati, dayon anak keleman, dayon anak keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai kemarin 21 hari bulan 7 2026 di Senggai beberapa mayuah 22 hari bulan 7 2026. Lemai tau lagi 22 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi hari 4 dan juga gaya pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ngagaya rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman. Jadi pesan kaban belayan ya ke Bukai di dekat nemu penderang kesili agak berkawal ngau penusah to. Tau telefon ngagaya Puan Mei. Nomor teleponnya 0112-5720814. 0112-5720814. Tau megang agai Mr. Sawyang. Nomor teleponnya 019-3914015. 019-3914015. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan berkawal dengan pengawak. Ngingat ke setahun niang jud, niang suji. Niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya. Di dekat diatur hari 6 tu, 25 hari bulan 7, 2026. Nyalai berengkah diatur, berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagaya semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakung Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuciang, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megak merekat ke regang Niang tu, Niang Suji, Anak Majid, dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7, 2026, berengkar pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Niang Tok, ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Ngagai kaban belayan ke ditujuk pesan Tok, kita dipinta datang ngagai rumah, ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Pesan tu tadi berkawal ngau sembiang ngingat ke Niang Suji Anak Majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebilik. Lalu pihak megah merekat ke regang Niang Suji Anak Majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Niang Tok ya kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut A, Pujut 2A, Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali to. Pesan to datai dari Sudin Anak Kanyang dari Tekalung Ulu Entayah. Jadi pesan to madah ke bininya Kume Anak Busang, Kume Anak Busang tau ke inai buak udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Awar Tekalung Ulu Entayah kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih agak kita ia keba batang tayah, batang tabai, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan engkamup, ulu julau, jamu kerampak, penebak, pihak mega batang dayu, ngau semua kaban belayan Bukai yang kenglala Kume Anak Busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah awar ulu untayah. Lalu niang tu dekat di Senggai lemai 23 hari bulan 7 2026 dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah awar Tekalung Ulu Entayah. Jadi ngadap ke pesan yang tadi terang di dinga kaban belayan ke ditujuk ke pesan tau mega pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri madah kelaki ya Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja udah nadai 21 hari bulan 7 2026 ba hospital besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Sengai, lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026, ngegap pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kabar melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngegap rumahnya. Rumah Niang tu, baklot 893 Jalai Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah. Biar moga kabar melayan di Paku, Layar, Betung, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ni yang tu, ya kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja sudah nadai lemai 21 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai, lemai 4, 23 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Danjung ke pendam Anglika Lamir, pagi hari 5, 24 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu, tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumut teleponnya 013-800-08519, 013-800-08519. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kena tai kakunya tadi, terang didinga, didinga kelebih agak kabar melayan, ti dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman, boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat ti patut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Ngelap tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sukulai ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai Kita, nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai Kita.
2: Jadi ya, selamat tengah hari pendengar Mayu, selamat bertemu baru dengan kita bawa program Ruai Kita yang kenang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah di pukul 1 ngali hari. Bawa program Ruai Kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulai ngosik ku temui ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temui kita ke sekali itu ingat Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi yang mereka selamat lemai, selamat datang ngakai luar untuk Puan Sylvia.
3: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Itu bahaya aku mereka tabik basah, terima kasih ngakai Sri Aman FM. Laban dah mereka peluang kami berkongsi ke informasi menuju Balamayu.
2: Jadi ya, saat itu topik ya ke dekat di baik sida area Hospital Sri Aman. Rana untuk diatur kita bersemai ngau pengrami atau ke pengawak sida kenyambut hari orang tuai renggat antara bangsa. Awak ke balap ingat tu atau sama nemu dengan anak agak tu Puan Sylvia berkawal dengan program ke dekat diatur kita bahawa Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakai nuan nerang agak dengan mayu lemah itu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu, tahun ti keterubah, Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminat kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tentang gempuang dari unit-unit bukai bas ya kebisik bak Hospital Sri Aman ya nih. Tik berarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana kelebih lagi ungkup sedak ke udah tuai umur nak laban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genemia punya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genemia nih. Tadi apa sedak ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke bah Hospital Sri Aman ya. Jadi ya, tentu program tu bakal ni ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tiga datai ya. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman yang nyak bermua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne?
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti. Bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besar program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju tu spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai pengabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai tik bisik datai maya pengerami tau.
2: awak nyeri tentu mayu aktiviti ke distia ke kita ngagai sida ke udah tuai umur tu jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih banyak tela tu puan.
3: Okay, maya program tu kami bisik muka 10 itik booth lalu booth tu dibagi nyadi 4 itik zone. Zone 1 kami bisik physical head screening hanya booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai fizikal baka pengering masa simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zone 2, zone 2 nya functional ability booth 5 ngagai booth 6 zone tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka padah kita berdikari lah. Zone ketiga cognitive and mental health booth 7 ngau 9 but zone tu ndon merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zone keempat educational and pharmacological zone tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zone 4 tu lah. Last kalinya zone 5 tu luar merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
2: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita reupis pengerai atau karya hospital seriaman ke sidak ke tu dah tuai umur tu nah. Jadi mayu akhirnya terendang pengawak berpesa pengerai pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runi yang pan diperesa nah.
3: Ya betul.
2: Kalau si teri peluang ke cukup mana di setia ke kita ba hospital seriaman dia
3: ya.
2: Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
2: Jadi terbuka ke siapa terus minat kita ke dia di Semanggang tu aja atau ke antes malah sidaknya bisa tanya ke sibu bisa singgah ba siaman itu uliah ke sidak yang masuk apa program tu
3: uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri siaman aja ke bisik datai ri kucing ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
2: Jadi berapa rulan tadi orang register ngari keperudi dong register drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
2: Bisik
3: hadiah bisik prize untuk raban tuai yang udah lengkap semua stesen yang perginya lah.
2: Jadi sidak ketua umur tu apa Malaysia tu sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi
3: ya 60 tahun ke atas
2: 60 tahun ke atas hanya okay. Diharap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketua kirinya ngarap ke sini sama ngambil peluang tu lah puan. Okay, jadi kepenuhi tu tadi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita hari hospital dan seriaman buat program ke diatur kita berserima ngau kita yang itu hari orang ketua umur tahun 2026 tu
3: kami ngarap ke program tu oleh merik kesedaran tikas pengerai tik meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya bega ngarap ke bala raban mayuh tik bisik ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai tik ribun ngambil kesidak kekal aktif ku kita aram sampal nyukung program pengami hari raban tuai tika datai tu bala raban ke bisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tu lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ku kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama bak kami bisik special machine kena kami medak yang pun masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise boleh diadu sidak buat rumah
2: oh malah main eh jadi ya terima kasih yang ingin nonton Puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita bahawa hospital Seriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari kita ke di Audi Seriaman oke seminar kita di Audi Seriaman aja dan kita ke di Audi Strata Menang Sarawak ni demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Seriaman tau datai bak program tu ilan eh
3: ya
2: jadi ya terima kasih ya ku ngari ke RTM Seriaman amar biasanya terima kasih kai info ke dipungsi ke nuan kelebih lagi bak pengerami nu nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026 terima kasih sekali lagi Puan Sylvia
3: ok terima kasih megak ngagai Seriaman FM lepas dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu
4: ya aku lalau ataupun cepatankan sebagai bala mayu atau lebih sebagai generasi muda kita ataupun anak-anak kebaru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti-mesti jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur merdeka tu saya sebab aku nak boleh kekal lama jadi kita nak taluk ataupun nak ngetan ke menua kita nak rindu ke menua kita ini harap ke meriam-meriam baru ke rebat baru dia tu dari harap ke sidang rindu ke menua kita sudah aman dah saya kita bekal kesar itu

Di pegendang ngeknya di lagu orang menyuku lagu hari Marilyn kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentuh 26 maribulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu berserimai ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedekumai program Bintang Baram Regatta diatur mega. Berserimai ngau Baram Regatta Merode 2026. Berengkah diatur hari pagilah 23 nyentuh 26 maribulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kedai kumbai majlis peluncuran bulan kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai jalur gemilang 2026. Udah diatur hari minggu ke udah lalu minggu hari minggu tu tadi 19/7/2026 10 pagi bakpalan kedai kumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyamai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia jalur gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19/7/2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikharap ke moga semua selampur genap komuniti ngasai ke pengelantang hari segang pemansang ya ke menua diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ngoyang agai info bukai kalai site itu sebengkah program kedai kumbai program kempen tau ke kempen merek darah tidak diatur upis polis pelilih Suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suraman dito program tu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai tau ke 7 25 hari bulan 7 2026. Berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari bapalan kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayu ia ketau ia ke uliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung piam gak ngau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO piam gak community di Sri Aman dito. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kedekat data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari ba'alai kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak semoga program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program kedai kumbai Carnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai bak dewan serbaguna Selangau Sibu. Alendornya tadi dekat diatur Carnival Belia Selangau 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kursus Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayang tu ilak mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak ngau Selangau di perangsang sampal datai ngau program Carnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari lagu yang sudah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedekumbai biar meh aku pergi.

Kalau nyadi aku doki buang anak buar dari rumah liam rantau ke Mayomania Sengkari mulai selamat hari Sarawak ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai lalu ngarap ke kami ke bumai bertupi di rumah panjai ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai ngau nya aku merik besar terima kasih ya lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Sheehan kena kumai berbara api dendam. Mama pedih isi kita, nama kita ada pedak orang bakar rampang. Tajak pentu dah nada yagi pemandang. Anang mendak pangan diri, anang nyebut pangan diri jauh. Kejaku kena kumai rampangnya. Anang semua kerampang agai sikut-sikut orang, okay? Segulai sejalan ke mana? Kita yang gawa pangan diri. Okay, selamat dengan hari kita yang ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Suriaman. Terima kasih lepas mampai. Ngenatai ke penerang dia. Mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari. Ngenatai ke peserindu hati. Minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserimai dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihan ke dikumbai khusus Simin Fero. Simin Fero. Khusus Simin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tung oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak bakal gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, di bagi menua Betuang. Jadi khusus tu nak berbayar lalu mensemayu ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang, sebarang tanya atau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kau kita dekat nemu penterang kesili agak berkawal ngau latihan kiri kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero ngagak mayuh macam abarang. Jadi dia tu jadi bak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero dia agak bakal Lumpung Batang bisik bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang Semin Fero tu, Semin Fero banyak macam perengkau boleh digagak nengah pengelandia ngena penemu ngagak Semin Fero tu. Bakal meja, bangku bisa enggak sekedar kaban ngagak Alai Nur Manggang, Alai Nur ngidup ke dapur kayu hari Semin Fero mega. Okey, kita kenang ndak lama berkawal ngau khusus ya ke dekat diatur di College Community Betuang khusus Semin Fero. Semin Fero. Okey, selamat ngelari ngagai semua bala pengajar ya ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak baskula sekali kenya batadika. Tapi yang megak ba sekolah primary, sekolah secondary. Harap kita semampai lantang pihak mega gerai selalu akan bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi mega sarito gaya ke pemisi menyikus kedak kaban ya kena jadi pengajar datang agak bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kena bak sekolah jam biato. Si gaya atur mana-mana au cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat ngalih hari moga ke semua bala peningah kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tu. Terima kasih lepas mampai miliah YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman. Jadi kita
1: Cikgu Kalim anak semporai. Aku ngati gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak. Kenyalang yang minum. Kenyalang. Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hussein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Felicia Gate.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
8: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
9: Selamat Lau Sarawak.
10: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
11: Selamat Dau Sarawak.
12: Ngan selamat Dau Sarawak ka sok berkuarata.
13: 我是金鳳, 我是华人, 我爱三老月, 三老月快乐, 三老月日快乐.
14: Kami bangga menjadi rakyat Sarawak.
15: Selamat Hari Sarawak.
0: Lagu Rahman Masterpiece. Lagu kedekombai menyadai.

Aku berkongsi ke Siti hari berita yang kebisa nyadi di bagi Menos Riaman mpai lama. Bas bengkah restoran yang ketebilang di bagi Menos Riaman mpai lama bala peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu dipialai ke 11 buah sekolah dari zon panto ngau kerjasama genap PIBG sekolah tu gerempung apa yang lain miak ngau pengajar sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supio Brody. Program tu udah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerakup sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi hari ilah. Lalu maya maksud ke penerang bab program tu kaban parlimen P202 Sri Aman mereka pengagati ngagai sekolah-sekolah zon panto laban udah nyulut ba nyulut amat ba perkara akademik pia mega ko kurikulum pia mega lomba ngumayan ba tawon to. Lalu pemujur ti bangsa to ko ya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk ba perkara to tadi serta uliah bersemekiah engau nembiak sekolah ba mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal titegut dalam pengawak ngagak sekolah tu nyadi palan telikun terus nyadi palan telikun kondusif pihak megak terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah hari nyadi bas sekolah bakal penusah buli pihak megak gangsterism pihak megak penyalah berpakai kedadah bertuai ke yang amat berhormat Premier Menua Ketua Sarawak, menua tu dekat terus committed kok ya. Ngenegap ke, ngenegap pihak mega serta terus menua kita Sarawak tu kok ya. Dekat terus committed ngenegap pihak mega ngemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia ke bawah kualiti ke kaban Parlimen Sri Aman ia nyak pokok ia ke pemaduk berguna ke manual. Okey, nyatari berita berkawal dengan sebengkah program yang sudah datur dibagi Menua Sri Aman sampai lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang dikumai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Pihak megah program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas. Udah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak. Pihak megah ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, Pihak megah Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Merana ke Pokok Sarawak diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi menua betuang. Jadi program itu mayanya bisa megah digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya diadun N35 Seribas. Pihak megak bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak megak Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak megak Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak megah Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kita Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak megah program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betua. Sita lagu baru megah, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang kena kumbai engkini yang. Kita terus berperindah mendiang ke YFM Seriaman.

0: Nuan Anak Sarawak, Dek Nuan Anak Sarawak, Nuan Patunmu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak, nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, jadi kita pun pemasang menua Sarawak. Laban, Mayato, Anak Sarawak, sudah diberi kuasa, memakai menua Sarawak. Kita ingat dia Anak Sarawak, patut sama bersau, ngetan kemeraku, serta bersatu hati, nentu kemenua kita Sarawak. Jadi menua kemaju, lebih datai 4 tahun 2035. Selamat Hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiko.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 lor berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuh hati ngagai ya sidak ya ke benar ditinggang penusah lenyau nembia ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nembia ya ke pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak ke lemas ngau tangkap bayar benong diterus ke bahari ketiga bak sungai Strap di Panto Suyaman ya. Jadi harapan penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 km ke ilik sungai Strap Panto. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban upis bomba dia tu benung berjalai ke pengawak ngiga biar mereka nyelamat ba sungai Strap Panto. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuh nyala enggau bala kaban ya ba sungai Strap di Panto Sri Aman. Jadi lebuh ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ya lalu nyelam aiknya lalu pengudahnya ya nadai ditemu pansut ari aik lalu nangka ke dia tu 2 hari udah ndak ditemu kini penunga di pelabak ke kena tangkap bayar laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kabannya tu tadi bisik mendak bayar bak ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala bak sungai Strap Panto Sri Aman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tu sebiliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari kedua benung agik mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia ke di pelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Panto.

Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk-rinduk ninga radio dah. Urang penyanyi merindu ngeberita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya keliapor rindu ninga puati ninga. Sidang ngalai sida anu namanya tidak bunijip urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ninga.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedai kumbai Manah Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jos Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama kali hari menggang-gang kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suriaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan yang kebisi dikenatai ke kita yang kebisi mendak kami live. Terima kasih bala peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak. Baka ke tengah hari tu ko ya, minta sebarang lagu dikenak merindang semua keban belayan yang kengelala bala menyadik diri empu meraih selamat dari Sarawak menuju semua bala peninga harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Martin, selamat berjalan ke pengawak kuya di Konti Suriaman FM. Salam mari pujut Adung Miri. Mana gaya hari kami di tok sari tok panas kuya. Yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benang lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang, sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak, serta Bagaya.

Nyatanya lagu dari Wilfred Vincent Ragam kita kumbai Dara Bajia serta Begaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan mega hari bala peninga ke bisi benda kendai live sebenar berkongsi ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya selamat berkonti. Kau yang agai kau ya natai ke pesan selamat hari Sarawak mega kau ya bisi nyapa ngalih hari itu mendak nuan live serta merik selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak mega pesan ia kedatai dari Roy Kuang. Selamat ngalih hari, selamat dari Sarawak. Pihak mega ngegai semua peninga YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari Kucing Keseriaman. Panas sepemanjai jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawal jam dia itu. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyadek. Sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup Seriaman. Harap ke gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal. Ngarap ke mega nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal. Ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu hari Helena Kayas. Kini kumai mana hagi tua berserara. Sebelum mendiang ke lagu hari Christopher Kelly. Kini kumai badok ngembuan hati cemburu.

Halo, aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini dulu sudah bisa dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang di Bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Semi hingga Penny Lula. Lagu ke dikombai Joget Kagi Gak Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruh dikenang YFM Sri Aman.

Jadi pulai di pirak, budak ngan ke kaki aku dia dekat pirak. Lebuh di pirak dia kena tinas lain kan 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi ngau ngalah ke kem besai minus di pirak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia aku mampu munuh sentri ke lebuh mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut hari Christmas tu orang dia udah kem tang kami lepas ke seratu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ngira lepasnya tugas atau kumbai kita tanggung jawab kita bertahan ke negara. Aku Arsen Besara, saya beliau anak

Ya, 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpau. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngelai hari hingga kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman. Lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngelai hari itu lagi. Dalam program tu, kalau ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati balap ninga. Bisi kena udah dikenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Bennett. Selamat ngali hari ku ya. Selamat dari Sarawak nuju semua. Panas street kami di Supik baru wak pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua ya ke ngelala diri empu pihak mengakaban Facebook. Lalu juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Bennett. Juni Ben, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke Pengawak, minta lagu lama Ari Jam Semi. Ialah kita masang ya, buat program seluruhan dikenang. Okay, Madam Sinon Edi, Mary Jamba, Amat Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan, Rindu Lantang Seput, Ninga lagu Ngalih Hari Tok Tadi. Terima kasih hangga kita ya kesempai tau ke peminat seluruhan dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu hari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Kelebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap kegerai pihak maga jaku pesan info gayari hari kami di Ulu Entabai. Mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin natai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin natai ke sitik pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn Bakal Tunggul Angus, dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngaji ke pesan rindu meh selalu jam dia tu panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke sitik lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Luan semina berduan aku menyanyi kelekat lagu Bungai Tumbuh Berduri Samuel Onya. Anang berduan pangan diri au. Anang ayah mega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kak kita. Berdanji ke mari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Nge kita nak uliah mari utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan bukai dari Balap Ninga, Nora Gumbang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat hari Sarawak. Okay, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suriaman, minta mayan ke lagu Bebara Pidendam dari Steve Shigan. Mari, mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hage. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur Ari Stanley Pua. Kena merindang semua balas sekuriti yang kegawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang, nyata dek ya kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya kedatai hari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unop, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop. Terima kasih Richa Unop. Rini Sabai ke sekali itu menatai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu. Untuk bisa awak minta main ke lagu ini alabat bisik ganti nuan kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai hari hari surikai, panas gaya hari di surikai ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang bisa dipinta kita bola peningang, natai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngagai semua kawan yang ngelala, kawan Facebook, semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suriaman jam dia tu. Selamat hari Rabu, kuya. Selamat hari tiga. Agai semua yang ngelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Lama Nadai Berita. Terima kasih.

0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelak tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Yang kena tak ke pesan-pesan buka hari kita bela peningat, kuis yang kena tak ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai, Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngenatai kenya, ngenatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu kedekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Megak. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatokku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua yang ngelalam Rek Jakob pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau hari Serikai seminat ngatai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal perincing panas kami di Semarahan dito. Minta tebah ke seberang lagu merek selamat hari Sarawak nuju semua balap dinga. Biar muka semua kaban Facebook ngau Jakob pesan Arab ke semampai gerai pihak megah mujur dalam semua pengawal. Kenyedia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert kedai kumbai bisik ganti noan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita ke ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyuak ke penudu atau ngak sida di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri deka babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angga kita ya kesempai ngau kami sepengelama jam to tadi harap ke pesan pia mega info sekali kenya info pemansang ya kebisa dipungsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di dinga kita tahunya di kepenemu tambah kita dalam hidup kita bersari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Hari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyendia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suryaman.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuan, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanduari. Ngeratai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu lah.

Ya, peringat mayu 3 minit lepas pukul 3 ngal hari. Terima kasih, Steven. Kau dah mulai ngau. Kita bawa ngelah tengah hari. Ngau nak kau lihat, Steven. Merinang bala peningat kita di serata menua. Ngau megak lagu-lagu kau dah disedia ke ya. Jadi, yang datang bawa aku. Dekat merinang bala peningat kita bawa ngali hari tau ya. Ya, nama berita bala peningat kita yang harap ke gerai magang ya. Cari tu hari dia berseri mai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya bisanya bergempuruk ngapangan diri. Ya, bisa dah juang ngagi aku bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebilik ngau balas baki ya. Kalut aja nak disagi ya. Ya. Amanya tu mah kita ngau diri semili ngau bala bakiah kita laban cari tau hari dia banyaknya kita ke besar tuai ke nak gawak tidak ke nembiak pun nak sekolah ya. Ya gaya hari di bandar raya Kuching cukup angah panas cari tau berasa ya mana nyengat neh. Lain mak panas lah dia tau peningat. Siapa berasa kenyak tak angat lain dia tau. Ini kakung kanya kita ini kurang pun kayu lagi. Lapan dikena ngemansang ke dunia ya. Ngagak rumah, ngagak bangunan. Jadi sekedar hari kita benar mandi sungai dan jimat ya ke bisik bayar yang jimat au. Abang kita bisik dengar berita sekedar hari kita bisik tangkap bayar ya. Berita kita tadi kedekunsi ke Steven ya.

0: beradak nyawa. Merdeka, trais nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagal. Diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke bereta semesai nyawa.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, pukul 3.30 kita dekat Ninga Berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigih Bak Berita Batang Rajang. Makini atur pengawak ke bisik dia tu di Kapil. Sama-sama kita Ninga lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke bala peningan nemu nama kini pengawak ke diatua Sarito. Amin adai 10,000 ikut orang bisa ingau masuk program United Work. Ke diatua berserima ingau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program untuk kemenaya diatua bajataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ngau penasaran tuai pemegai menua Sarawak. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, seluruh Tuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ngau ngulok program tu, ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin, ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu berambai ke Lekah Jakob, Sarawak Maju Makmul. Bukai semutik nyari pengawak kena ngelantang kati aja. Tang megak nyari kejalai dikena negap ke penyelakup antara rakyat. Ngirik penalu ati. Terasa nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Lintian tahun ya. Ini orang ke ngau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyamuah beberapa kilometer. Nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dak ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang. United Work tu ianya sebengkari ya pengawak kebisik dirintai ke. Kena ngelami hari Sarawak 2026 kalai batang pengelaminya. Ngempuru hari Sarawak ngau konsep rakyat dekat diatur malam tu lagi di Sibu. Ya, rami kita di Sibu ya. Ya, selamat ngalih hari ngagai kita di Sibu. Ya, kita lagi berperindang.

0: Nadat mau kemal lagi, habis. Bisa bawa kemal, bisa bawa nasi pao coba. Nadat nemu kita bisa hidup pergi. Orang ke orang kedatai dia pun nadat nemu siapa tahu tahu boleh hidup.
1: Tang kita mayanya sikit agi dalam rumah magang.
0: Agi baru rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri di luar.
0: Oh, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang.
1: Oh.
0: Muncul hati tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemau.
1: Sikit udah tiap urah.
0: Lepas nyata tadi, ningau orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Oh.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lu nyebut agi hidup agi melabang. Nengah balau yang tadi lalu cama lalu nyebut agi hidup agi melabang. Baru nemu mencia agi hidup.

Ya, nya tadi lagu ke di by Steve Sigan. Jadi ya udah lagu ke di by sulap pengrindu telege kita terus ke kapir out.

0: untuk sesi sebenarnya ngalai harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh psikok usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisik pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisik demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So laban kita bak kapit tu terkenal ngau empurau semai kali tu kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisik gak pertandingan tuak paling nyamai. Bak malam lagi kita bisik pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan petuah bagi kanak-kanak dan kita bisik saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisik pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30 dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisik taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paperboard. Dan slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisik demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ia ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang kekak menanam menggunakan Internet of Things. Untuk mana tu? Untuk orang kira ke petani lah. Nanti mereka bertanam dan memantau dari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay. Untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah Grand Prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kangau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dengar maya seudah perasmian tau.
1: Au mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medakna. Okey udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pasar ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telak.
0: Okey, temui ke di pepasak bisik datai berjadi kapin agrofest maya tau ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rudi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ya ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap ahli parlimen kapit ahli parlimen kapit lah ngau semua bala-bala adun bak kapit tu.
1: Lalu ke Perudi Tuan Laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo program agropest di bagi menua kita di kapit.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ya, nyatanya lagu ke di Bayi Maria Senil. Udah bersedia kak bantuan kita bala peningang. Lebana dalam magi kita deka berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tu. Kita berengkar bantuan kita. Udah sedia ngebantuan? Okay, kita ningak lagu kita.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngangkat sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalan malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasiak dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjimat, jaga sebut ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: lagi ngisap tuku yuang salah hari seuran kicap doang.
1: Hapui kicap ai ciro di nangar seripas ukai aku nangu malas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah tok ya tumbuh sprint 16 ya.
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya kita berpantuan wei. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 08225863 08225864. Dua ite arus telefon dibuka ngagai bala peniaga kita di suatu menua. Bukai seminak di Muno Malaysia. Tang megak di Indonesia di Muno Tasik kita ke dekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wei au ya. Kita mulai ngau peninga kita ke terubah udah bisa orang ngangau wei. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Minari Mirita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, Berita pantun udah ada sedia kenaan wei.
1: Bisa duite dah.
0: Duite angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Au pihak ne, au ke mana menya? Oke, pantun kita wei.
1: Menyetok ke ya. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke nuan apai. Aku bisik mentak nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Namanya.
1: Tuk Siti ah. Pagi. Tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Ana ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apo? Amanya apa kilat? Aw lagi apa kilat? Nyawet ya. Tau kerahin kini ya.
1: Terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyak ya. Balas ke Indo muka gelanggang kita. Lawan balas sida ke laki. Ni sida kita ke laki sawut kita nya. Amak jakok manis saja kita ba mulut. Apo? Ya, kita lingar lagi sawut dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Nanti dengan
0: berpantun. Bapak Isi pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua
0: gitu. Dua apa? terus ke dia.
2: Oke. Kan ingat. Coba tuh hari itu 22 bulan 7 26 kita ingin tu hari Sarawak. Tuol dia gagati madang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mu dua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyama. Oke, ngajak.
0: Iya, susahnya. Anak berjama-jama, ha? Ya? Ya, kita berulang dengan peningan kita. Hello?
3: Panas kami di muka.
0: Oh, janang.
3: Oh.
0: Okey, jalan. Nanti panas dia. Berkini dengan pantun. Bisa hangat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Pantun dulu dah lukir.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Aku malam-malam mulung durian. Labuah sidi bagi tua. Ati tusah kak berpangan. Ambil aku punya saya ke Rubina seduai resika. Nyajak tu je, di seduai malam.
0: Ya, Pak Ana, amuk nyak jalan amuk ati. Kak ke Rubina. Kak ke Mia. Ya. Ya, kita bergulang dengan peningkat kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari itu, kau kembali. Mana mimin, wai bisa hujan. Nggak terlalu hangat. Lama kami di itu, nada hujan.
0: Oke, ya. Kumai aku bisa bah dia. Nada bah, ne?
4: Nada bah, dunia itu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kitai wai
0: oh iya menya
4: nya meko aku nang asuah balane aku ni mea ikan aku takut kai batungal anang suaranya ha au
0: ama ante cai udu bukunya oke pantun kita
4: au pantun tau nian bisa ku ningam palama nemu ya aku na ningan ama ya yang nuju ka aku asuah ku kati ku ngeribang makai belalai na ningat ka pantun na sapanya subane na ku na ningan ama ya
0: aku na ningat aba kalau mayu hora pantun tau oke
4: geda mayanya aku ka malas nyu tinggal basket jam dah cukup kayaknya munyi tua ke beranau
0: nan cukup oke
4: bawa dia ningan mane ya atau ku malas ya ya nujuk nama ku nadai nama orang sama aku dia
0: nama
4: ama kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak nutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya ya pantuan ku. Nemu ya deh ingat ya ke pantuan ya nya. Siapa makai nangka nya ke balu teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ah, lagi age gak? Tidak bisa lagi age gak?
0: Oke.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ia bala peninga kita ya. Kita lagi nanti bala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon. Hello.
5: Hello DJ Mia dari Kapit.
0: Mia, dia nak alah kasih kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas lagi kuma ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia terus ke dia Mia.
5: Malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu
0: okay,
5: pandai man ya ngai ngante aku sebayan nyus sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
0: aman
5: oke oke oke tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang ma kucingnya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan ngantie di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Enti tua raun ke Bali. Ananda tua mae Petrus. Nanti tua bisa utai kak dibeli. Anang nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh?
5: Awak yang barang ke beli kenua sidak Jessica ya ke mayar ngabis ke duit serikat seduayanya.
0: Nah, ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remak
5: Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk ba kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Di sini menua tanpa tu. Petrus.
5: Orang.
0: Dengar le Petrus. Toba.
5: Siti agi tu, agi boleh lain ni je. Siti dah agi tu. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Aman.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan nak ada orang lelaki buka.
0: Aman. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tak munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, saya terus nyawat kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mula pantun canang dulu, ini tu, oh. Meli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ngai kami tiga berkongsi serikat nganuan canang. Giga me induk bukai ambil ke bini. Okay dah.
0: Okay, ya, ya tadi peninga kita Jessica ke nuju ngakai janang ya, janang balasnya penyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Yeah, bergulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, bujang saya nak tak ke Wan.
0: Okay, Wan. Okay, Wan. Nuju siapa? Bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia?
1: Saya teman bungai berdiri ya. Itu ini, Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bungai yang berdiri. Aku kai kampunuan. Daun kuapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikena bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lah. Tujuh angka ini tau.
0: Ini tau.
1: Hanya ini tau. Aku orang kebun, aku kebun. Tak kebun aku nari kat debas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang tutang malayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak ke sini.
0: Iya, terima kasih ya. Okey, Wan. Nah, ya, nyat tadi peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku beranau?
2: Bayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Papa kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah, bila. Ya, saya kena mati parai.
0: Okay, amatnya. Kau mau tai dengan tim bunyinya. Okay, pantun kita, wai.
2: Tuh. Nungju bujang sino ngenang. Malah pantuan dah subo.
0: Au.
2: Nerasa temuda kampung puang, peniau muntang jalur nyumbuah. Ana-ana ke buah bawang, tinggal kau habis luluah.
0: Apo?
2: Au. Tau nuju auto malah pantuan apa kilat. Kebun pinang madang lu, madang buluah, tebang titik lalu tumbang. Sungai besar benango tujuah. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Sajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Tuh nuju pekilat baru. Okay, tuh nuju janang. Kayak banget di subuh. Rusak buat tinggal tulang. Tuh nuju grup meligai kunci. Tuh nuju sunti suluk sunti bak bantai yang tuh grup meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai. Maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumai kita datai. Nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya, selamat hari Sarawak Megah. Anyak tadi peninggal kita hari muka. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, ini nak wari muka atau?
0: Ya, ini nak pantun kita, ini nak.
3: Oh, kau malah pantun. Akek Wan, tau kebujan sini ngeneng.
0: Oh, dengan mana, Akek Wan?
3: Oh, dengan mana, Akek Wan? Munyi tau, ya. Nurun ku mandai kadirai. Ambil ku rampau. Rampau, sige, buah rampau, betau. Sige lama, ku dah ngantai. Nanti ya, kedatai ngamai. Nyajar, Ije.
0: Okay. Makasih. Ya, nyata di peningat kita. Ya, mayu peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun, ya. Kita berdau bisa orang baru bagi pantuan. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantuan terus. Telepon ngai konti kami. Ya, kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang ngatai ke pantuan sidak ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
4: Bujang tu.
0: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantun nuan Bujang?
4: Okey, pantun tu tuju ku ngadai Indo kengelar dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
4: Tok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja ke Sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai.
0: Mm-hmm.
4: Bah gelanggang gusti, aku nganti nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang atau malam, tua tetap bergulai.
0: Mm-hmm.
4: Kedua itu, pen merah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dengar kesuah meh pantuan aku. Kasih ngusayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tucum, nanti nuan ingat ke aku. Nomor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait, pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
0: Mm-hmm. Okey.
4: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Ya, lani-lani malam peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peningat kita di Indonesia mega bisa ngau berpandu kai semina Petrus Siko aja dan kita ke bukai mega laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega pupu bangsa ni ngak ke kita ke semina Iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya, terima kasih ya. Ah, bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar inai Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peningat kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong irup kupi. Ingin mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di TV.
0: Apa, ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tangi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ya jauh DJ.
0: Ya, nyat tadi peningat kita.

Ya kecap gula ngopi ringan kita tu. Okay, ini. Ya, kita berperinang dulu, ah.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Mai Dara.
0: Halo, Robina. Oh, nanti bertebas ku tak sari tu. Robina, aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Nama bagas.
1: Bisa bisa main, ya. Kena main, main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak, Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Ini nanti nyamai tubuh ni, udah nyap.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kena lagi deh masa ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nuju. Nuju janang tu.
0: Janang? Okey.
1: Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang anang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngembuan muanyo nak malu.
0: Apuh. Udah nyap?
1: Tuh, kek, darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya menganang mengagai gula, kita sudah tuai.
0: Mm-hmm.
1: Ngagai kapit melit

0: Saudara.
1: Iya. Minti ya, suai. Ya, anak juga manua Ari Kramanto, Minti. Agak deh janeng. Ya, agak bala peningat kita ke dekat berpantun ya, terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tahu. Malas pantun. Oh, malas pantun. Siapa yang tadi ne?
1: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
1: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu muni ya. Tumu pagi ku nanam lia ku tanam tumu lalang. Ukai ku ngai kenuan bujang. Takut kenuan bisi orang hari belakang. Mm-hmm. Oh, nyajak ne.
1: Yeah.
2: Terima kasih ya.
1: Yeah.

Ya, 082-258-634, 082-258-633. Anak nama munyi nuan Petrus. Tapi yang mega apa kira? Ini peningat kita ingat dari serikai. Ina peng. Apa ina peng? Tiap mak jalan rumah ina acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berpuluh palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai lagi muka arus telefon ngagai bala peninga kita ke dekat berpantun ya. Ana aja pergi lah ante ama pergi lah berpantun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak ngakai wah bala peninga kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi aja peninga kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: You're not,
0: Dispian. Ah, lagi. Nyak, confirm malasnya.
1: Mayo sungai di Bansai. Mayo lubuk di ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku ingat, bingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok. Ya, bisik baik. Setelah hari ini 9 ni.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Dia mana salah? Ya. Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ni aja.
0: Ya, nama-nama yang sepin baik salah. Ya, lagi sepin malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runding yang kena malas pantun nanya. Ya, kita sama-sama lagi ninga nama kini balas hari ya Jasupin. Kita mulai ngopi ninga kita. Hello.
2: Hello, DJ. Yeah. Kita
0: ingat Jess dari
2: bau.
0: Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menulik tinggal atau menulik Nia. Ya, no, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kamu ni tahu anak mama anak impun sama bubu apa kibin Maya berpangsa nuan semina cucung mau ngerisi yang bakal kambin hanya aja dah bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain, Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Ana enggak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai, gak ada kemerayangkan luput, Dara.
0: Mm-hmm. Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai. Sebab ngalai hari empat ke lima malam ngerobina tu.
0: Apa punya? Lapar dah. Lenyak.
1: Empat lagi. Pada lagi nanti lusun dah lagi. Tu. Entah lah sila tiga aja tu. Kita ngerobina tu dengan lain lagi. Sebab pisang patah yang melepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambai. Nggak ada?
0: Nggak.
1: Lagi ni malam final dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peninggal kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Je.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, Bujang semalam bantuan kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di tisi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Itu nuan bulok kesemayoh. Siap lemai nuan duduk tungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nyat tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook dari James Jacob kena melindang peringa kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk agak-agak pukul 5 tu lagi sebelum kita mendiang ke Berita Nasional. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke keterubah ya, perlawak ku moy.
1: Ya, nah. Baru keterubah ya tu DJ.
0: Hari ni non moy.
1: Hari Waterfront Seriaman.
0: Orang Seriaman. Lauk kasi gaya Seriaman jam ke dia tu panas ke jan kini mambang. Anak. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, me panas hari tau ne.
1: Ya.
0: Okey, pantun kita mai.
1: Okey. Tu tuju semua lah. Kapan hari tu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai, nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak, maju makmur. Bekenyak ku ni pantun ni DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Nyajak DJ.
0: Ya, ilak pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Ya, nya tadi ya peninggal kita Eri Sriaman. Wah.

0: Kita buka line kau pendengar kita. Hello. Hello. Ya, yeah, siapa? Janang, terus dengan pantulan.
1: Malah ngobrolin apa tadi? Ya, luput ke belakang aku. Ya, gagal ya, ada dia. Oke.
0: Robina apa bergagai ke?
1: Bergagai itu naik ke luar ya. Anda ngamak hati, Robina. Patut kita selesai. Puput, puput ribut, angin angin beriu. Antai nuan luput, meda akau. Tutu semua ulat bulau. Nyajak ada je, walau ya. Anda lihat Robina bergagai kita.
0: Ya, nyata tadi jana yang ngamum dek Robina.

0: Ya, kita terus bergelai ngopeningan kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello, Nen. Kau malah bantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
1: Dengar mana, Hen. Dengar mana-mana. Hagi yang berdua dengar radio dia tu. Dan ujung kaku tadi. Aku punya tu ku rahim. Aku makai kena pingai nuan rahim makai diberi aku ngau daun buan amat mayua salai debai aku wai pulai teh nadai yang ada aku nganyuang nuan ngagai nuan ke seri aman au di ngamane are mayua me salai nadai ari nganyuang ke nuan ke au patut tu ne temala are lama man nuan are sebantai him. Dah nen. Tadi tu nak dari ku bayu apa kawa.
0: Okey, tadi Josephine ya. Jadi Rahim sudah dibalas pantunan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi Nul, kita pantun terus telefon kami ya. Beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu Dara. Dah balas makin nyedi nyangat sangat baka berapi go tai tu.
0: Ya okay nama ya Reno betul dai go dai.
1: Itu menuju Yanang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin nurun ke pasar meli pelas lalu nampi pade. Amai lelah asaya tipusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Gawak ya. Okey, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mike Cagat?
2: Dia ni boleh kelayan ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua aku bantu kemantu anda dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, saya aku tengah hari ke Peter Wasso.
0: Ni Peterus.
2: Dakuk ya. Tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruk penas asai air kopi. Ya, aku yang... Itu sikit tidak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang lain dia baik ya masuk serikat kunci. Siap aku ya. Aku tengah repia tu. Okey, nak jadi je. Mari selamat bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy aku ya. Ya, berulang apa ni ngakit saya. Hello.
3: Dia cakap kat malas pantau janang tu. Pantau tu dia nak ringat tau.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Ban tilik labuh ke sungai. Dempat jelur ke ban tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Okey
3: saja.
0: Ya, anang bercikir-cikir ya, Jessica.

0: Ya kita lagi bisa awak tinggal lama minyak lagi nyoka pukul 5. Ya peningat-peningat kita di suatu menua keulih mendiak ke kami. Kita ketau berpantun, tau berpantun ya. Membuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tau ya. Berapa aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji balan nembiak ya. Kita... terus bergulai ngau peningat kita ke sekali tu. Saya ku peningat ke penuh dia. Ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku berana?
1: Inai Ningsai, dari Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus ngau pantun wai wan peningat ke penuh dia.
1: Au, tu pantun gagai tu au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Tuju ke ku ke pikiran.
0: Apa kilat? Oh.
1: Pinjin mas rumah tau intan. Besok aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Gigap ni aku jemah ilo.
0: Apa?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peniga mayuan akak tu aja aku mengulain kita buat program Maram Berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mengulain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peninga kau udah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Mayan ke program kita bertambah. Didinga bala peninga kita, kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu di Sleman terus berpantun dengan kami ya. Peninga-peninga kita ke Bukai ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5.30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kaban aku. Kaban mancal aku ya. Kepagi antau kai DJ MA.

0: Nadat mo ka malagi, abis, bisit mo ka malagi, bisit mo, nasi po, sabo. Nadat mo kita bisit do pagi. Orang ke datai dia pun, nadat mo sa po, tau leh do.
1: Tang kita mayanya sikit, agi dalam rumah magang.
0: Agi baru rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri luar.
0: Oh, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang.
1: Oh.
0: Muncul hati tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu pemayang kita.
0: Nemu.
1: Sehingga udah tiap urah.
0: Lepasnya tadi, nih orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Oh.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi ngelaban. Nih, balang yang tadi lalu jamal lo nyebut agi hidup agi ngelaban. Baru nemu siapa agi hidup. Jamnya.

Ya, peningau mai mana kata ajak aku sekolah sejalan kita bawa rentak ngalih hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak gulai ngau DJ MA bawa sadar nak lemai ngotok mupuk dulu aku. Bye-bye.

Lama apa awak kita jam kerja tu, Ucok? Nyau, Ucok. Ini kita tu. Lagi kesal, Ucok. Ini keketam, tunggu hati. Ini nak jabut dengan ini yang berkelakam. Ketika lawak, Ucoknya. Kalau kita mengau tak kemunyinya, Ucok. Nama, ini oleh dua ikutnya berkenyak. Mana nak ketika lawaknya salut. Sampai, Ucok. Nya kami serumah, lalu pegau ke jabut, udahnya, nadai temu. Nah, nama aku undiang kita, nama aku buah jabutnya nadai temu. Dikumai nyau, lenyau, bayi. Nya, nama ame penyari Ucok jabutnya, Ucok. Alam kita ningat kerana uruai kesal itu, berdimak ngau jelu, bayi.

0: Uy, de ni nama lawak tuat ngarito lapar me pelu perwetu. Asai tadi keramak beruang perwetu dah. Udahlah, ada si break post pagi-pagi tu tadi.
1: Anak ni liah begabut, jabut aja kita kebisa dia. Bukan satu gawa, bakal ulang kebagi bulan. Di mana kapal? Mulut kiri ni, lawak. Nak rasa ngapa? Mama patung mak kebuat jabut. Kau aja suap pusuk ke, big. Kalau aku nya, mayu wah mayu tak tindak baik maya tau.
0: Kan tua bisa, bisa bantu nintiang bulan hari opis pintu pelanta tanggalantang peniau mensia mayu. Duitnya kena dimli lauk. Kenyamanya mayu, ukai kena dimli emas. Di report kong saya upis begitu pulang tang peniau di lah baru di nemu terkasak-kasak di
1: nanti meli kedek manua jani meli capi meli udua angat kenapa kekena belanja di sekolah aja buat ha? Dan cari 5 ringgit baik.

0: aja ke laut nyadi me nak bakal di dia tahu nya mai macam macam kak dempak eh udah ada ini kita agak gayu tajak belawak ke gula tajak belawak ke garam cuma di anak ini mayanya nak suka apa ini sekolah di sekolah udah nyadi lutu ini dia tahu nyadi menteri nyadi WB kini dia tahu dia tahu beli dua belawak ke garam agak keliar ada milik masai.
1: Panjai-panjai. Eh, ceramah lu ya ini sengau tu. Ya, kebetul. Eh, nyamai. Aku ngigak lawak ke diri empu. Banget ke ngai melawak. Beli lawak ke nyamai-nyamai. Aku empu. Ngigak nyamai ke rasa hati tau.
0: Nya. Kini nya. Nyak kita nembiak lebak baru nak tahu dirarang mimit lalu ringan larang mimit lalu ringan nak tahu dia anu lalu ringan berau genti jadi genti ya lalu baik report ngaji polis kini kati dunia Sarawak tu hilang ne dekat mansia nanti nembiak lebak baru bakal dek tahu hei nak kerang hati tu saya lepas dek jabut.
1: Itu petang juga, itu sama hari Minggu juga lah.

0: jabut tu lalu empai populai. Ni kini ketunga jabut tu ni. Nyo peteng hari empai mapulai nyo dah lemai. Karena ringat lalu nama kediri ngagai tidak lapiang. Tau ke engkai lari ngagai gua batu belak tangkup kini. Hei, narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak buat luai.
1: Nama tadi pengawal di Senggau. Sesindau kulu, sesindau kili. Kasak kibak, kasak kanan bekau kui kelabu anak. Nama tadi gade. Nama manuak di bisil nyawap ya. Babi di bisil pai. Bisil sakit babi dek.
0: Eh, tuan rumah. Ni kak jabut. Kini nak jabut aku tuan rumah. Bisa mendak ya, dek. Lalu pedang pulai main nari tengah hari tadi. Tuknya lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tu.

0: uji di tanya ngagai anak lapiang kai besi bulai nguya.
1: Udah agak kukin. Mana ega kumda jabut. Mana ega jabut bisa baruai ngau balaya. Hei, bala nembiak buka bisa ega bermain baruai. Nya narai kumda jabut kini nak jabut tau.
0: Apa? Nga jadi lelak ke dek jabutnya sengau? Uji giga dek. Telepon dek. Tanya dini ya. Tuk, nyokak malamar itu. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ke, nemiaknya ke. Uji telepon dekin. Begiga dek.
1: Udah aku telepon ya tadi ke rumah. Nak uli ada kunti ya telepon ya ke rumah. Eh, bangun. Dia bisa mana jabut non?
2: Jabut? Nai, nama dia ngiga jabut ke? Sangau? Nanti nak salah ingatku. Dalam pukul 2 berkenyak tadi, bisa aku minta jabut. Nama dia kata baiknya tadi ni, mai bawur gintik ya. Nurun ke penaik kian ke tungap jalan ya pada aku. Engkau nyaka gintik kini sangau? Ya lapa deh, nama jabut lalu pada pulai pia.
0: Apa parai mejabut ketanya atau jabut tu nurun kai lalu nak pulai media tu udah agak bisi 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di pendai dia leban ke makai sampah debuai mensia nya aku suah mai nagang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau kauras ngagai sungai nya ngumpan jago datai ya.

0: maku bejaku kumai kita mangah tu tu nyaklah kita ngenoku.
1: Hah? Karai mau cu aku unti munyinya tengu mah. Unti nurun. Apu lalu nak nak makai tadi. Aku kia punai tu rumah. Jabu wali agak bisik. Payah di tu jabu. Kasihan cu aku nangis di tegap. Payah cu ke tegap mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut, jabut, ni dah jabut.
2: Nai, nama pengawak jabutnya nurun kaya kian. Nama ngiga lawak ke seduai deh, pia sangau.
1: Nada ya kuntungan nau ya tadi. Anuan, ya tadi ngai makai lawak semua ya ku. Lalu madah kediri, ke ngiga lawak kediri. Nadalak, nadalak. Segap dah aku kini. Kadai lagi yang negau tadi. Jabu wanti ku lemu dekakai. Mana aku lagi yang dekabu wali. Biar aku berkadai mah berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiak kedai jabu wala sama dia negai. Ucok. Mai wabaya jam gak tau ucok.
0: Apa? Akai. Akai. Nadai penyadi. Jabu kitanya. Kati itu nih. Telepon nadai ga uliah di ga berumah penyai tu nadai ga jabu tu temu ka pendak nesau kita serumah ni aku tu awak ke kita sama bebaik giga keyakin ka kai ca bisi temu kita bala mangoh tu lagi
2: lagi aku nyangup di nesau kita serumah spek stek ulu stek ilai nya lagi tu rumah ni bala sudah bunyau bala sudah mujab tu nare de pedak aso sama betesau. Jilap pun ada di pedak tu. Pilek jilap pun ada mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
1: Ucu aku jabu kasi amat deh ucu. Ucu. Kalau nak bunai deh ucu. Nyau tak kengai aku ucu. Rasulah di negau ngai gede negau. Pemakai. Ya nak gede makainya ucu. Kini kia.

0: Ah, anang tak nyangka sebarang dek.
1: Nyanyi pilek jilap deh. Baru ke masuk simpangnya, lagi minta sawup jilap. Awak kira sama tersau. Namanya bak kita semeh tu lagi. Jilapnya kan JK rela berumah panjang kita. Awak kira tersau lagi, sama-sama tersau kita.
0: Namanya bapak kerja buat dalam kereta jilapnya. Hei, mama belacan jabutnya. Hei, kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Hei, jabut.
2: Baik, nama kita bergulung mau ditok ke rumah.
0: Oh, ini nama kita sesikok nyebaknya. Ini pempelah itu. Siapa tadi sabak ke dia?
3: Jabut. Ngapain tu dia? Dia memang kucuk banget. Aduh, aku tersesat hati berlama. Nah, lama. Tunggu hati aku tahu. Tahu meletup berlama dia. Jabut. Ini tak tahu untuk bergaul ke dia. Ku mai ku lenyau baik dah jabut. Ku mai ku dah pakai jago.
0: Irau ke jabut kami tu jilap, jilap. Medak ya kami baur ginti tadi nurun kai. Lalu nak pepulai nyau meh bala ke petesau gigak ke bebelai, gigak bebelah tebiang air kita ikin ke. Ku mai ke dedaya utai nemu tangkap jago beliat sawak kini. Medak dia tu mayu hamai cerita mensia kereta tangkap jeluai. Ikki didengar kita hebat dini-dini, bak surat kabar, bak radio, bak Facebook. Siapa kena irau?
1: Nai, nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap?
2: Aku tu tadi kau ke pasar, medak jabut, nginti bak jematan kanyuaknya. Nanya, bisi boleh kena ya? Nadai boleh agak kok ya? Nyak ya kak ngau aku ke pasar beli lauk, laban nadai boleh ikan. Kasih agak aku ninga. Baik aku makan di pasar ya tadi lalu beli manuak ngau hodok ya.
0: Nasib ayak jilap sepunsa aku makan tadi pemame makan hodok ngau manuak kelawak aku minggu tau. Nama kita irau kaku tu ini aku ke rumah. Nemu gadis saya kaku tu ini. Mendak dia terbesari-sari ngano aku. Bersumpah kaku.
3: Kumai lina saya kaku. Dia pun sejak gamal dicai. Nyai lah. Sini lingan anak yang menak pada. Kini pegalai bilai. Sini ngai makan lawat sumai aku. Nyepuk mimiat ga. Negok ga say. Ngai kepunai ujau.
0: Ukai kena kesal lagi kami tiga tau. Ngai nemadah kita nasib bedau betesau ke kita serumah. Ya gak kita sama nemu ke seorang kita tangkap bayar dia tu. Ui, cukup mayuah. Dini. Tambah mega aik kanjuak nakak pemayuah jelunya dia tu. Ya gak dia tu kita nadai ngena jalai aik lagi. Majak mayuah utainya. Nyau sida kenyadi raja. Nyau main bandat sida bebelah tebiang aiknya. Nemu kita. Mbak belah aik kanyuaknya.
2: Aman ko de nyo te rumah. Ukai baik kanyuak tu aja. Di Sarawak tu mayuh makis ni dah nyadi. Indah ngintik tepi yang sungai. Pantau di sifat jelunya. Maka ke nyadi tu tadi deh. Nyok kebuahan yang sesekali ngintik bandur ke babas atau kendur jelunya belalai. Tambah hati. Anang sesekali nurun kai udah jam 6 lemai. Laban ko kurang. Mata sidak terang. Tidak kita mayanya. Dan kita kena dia medak sidak. Ya, meh ke dibaca kumanya.
1: Nai, bakal pengharap kita mega sama menya. Nanti bisik mimpi kena mana. Anda nurun ke penaik, anda nurun kini-kini. Nanti kita bisik mimpi tunang utai baiknya pan. Utainya nak tahu nak dintau nemu. Nanti kita jabut ketemu ke tinjir mas kini ba, sebelah tepi sungai dia, sebelah penaik dia. Utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia. Anak saya sekali ngambeknya nemu deh engkanya tajuk kini suah utai kebukanya nyadi nemu deh jabut nyanti ni tiap ke pengarap kita iban berkenyak mea anang sekali-sekali kita ngambil utai ke nama penamanya utai ke berkenyak me sebut rata jauhnya
4: naik ketik

0: Ya nama ke pengawak dek sanggau teninggal kemas sebab penaiknya. Dupa antu ya nyak. Ngaim ya ningkil kemas hari tubuh ya nyak. Indah ke tinduak dek kepit ya dek baik ya.
1: Wah cipu dek nak boleh dikunci abuat. Nemu dek kami nak kak pengirawat di kami kedai nemu dek.
2: Abis bateri telepon aku tu ini. Abis bateri baik aku ngambil gambar video kedai minyak tadi. Nasib gaya jilap mai ko makan mi ba kedai ke barrel ba ke kanyok pasar kanyok ni tadi nemu kita kedai mi te barrelnya ya teka kenyot tubuh ngaga ngaga mi nya ngunjam mi mi nya berguncang ya apa berguncang ku tanya kesal hati ku medak.

Nya, ucau anak nak pergi makita. Maya bertengah terjalai. Tau ke pergi kak kerikan. Banglai ucau. Dan sobat yang ramai. Dengar bak berita, dengar bak video. Kesnya diurang ke tanggap bayar. Ih, gelesi ini kita dengar. Tapi kita mimpi nak mana. Anak nurun ke tanah ucau. Ingat kepesan ini kita. Tau, nya aku tu ke kesel ucau. Benda berikut ucauknya. Ya tu aku kak mai lawak ke ucau jabut kasih ya sudah ya. Tu bisa pansuai ikan pansuai manua tu panjuang kuah gay ucau sangau. Namun puas dulu ini kita tu. Nanti orang ke ngulu ke diri nyari sangau Nancy Manggai jabut ngetuai rumah petir ngeri ni liben banun melati badai lalu jilat samai pat. Program Rana Luar itu dikeluarkan menikah media. Nah, kesal, ucap.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kenora Pagi, Y 9-12, Nela Tengah Hari, Lenta Nali Hari, Sadalamai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulan Kejalan.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, Piten ukai Yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: าละไม Y FM
1: Ya, selamat selamat gintu hari Sarawang Gubia. Hari itu 22 hari bulan 7. Sadal main 3 jam di konti, ok. Berkali engkau DJ MA tahu ke TU ya, 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh tahu megak didengar secara online ngena RTM Klik ya. Ya, kebenung driver jam ke detu agini kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Bejo Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tahu ke nurun gawak manstang gawak wai sama-sama kita hanya berjimat eh. Serah kita ke berperindang gaul kami di Bandara Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tahu ke didengar secara online mega RTM Klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu Kedisa dan Masterpiece Kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami tentu ya sedalamai YFM segulai sejalan.

0: atas mabalap lingap tu baru kita bulan aku nana dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah kedekat dikunci ku mabalap lingap kita ungkup kelemah itu. Ya bapak kami berjadi ke program berprosa pengerai community ke diatur. Kawan panel pelawat klinik pengerai bintang war abis rimai ngawari Sarawak 2020 pilih maktu tadi. Dia kapan kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut mereti ngabah mama ya dalam perkara ti bekaun ngab pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik ti lantang ngangkat ke produktiviti serta meri suku ngagai pemansang komuniti ke meruan lagi. Jakuk sempama lama wisi madah nyeliah mana hagi hari ke berobat nak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya gi mayuh ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu lagi perkara tip kau ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakato ukai seminat merik pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut mana mayuh macam aktiviti ke disediakas pemanya program ke bakato diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelai. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh tik mana serta megak bisik exercise mimin. Jadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalai ke pengawak berperasa pengerai serta nguliah ke penemu tik berguna ungkup kelantang peniau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipegulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekerban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setiap ngau transformasi belajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalaikan dengan cara ngatu workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban di mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengelandia bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adonchot madahkah workshopnya fokus belajar ke UDA Bisik ngambil ke lebih efektif memantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemaduk di kemerat ke bawa workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif di udah dihasil ke hari si workshop ke dulu. Hari itu nengah cara ngena aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Bapak pengawat nutup workshop ke di penyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk ke penuri hari workshop tu ulih nyari fasilitator ngau penyadi yang ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban bak sekolah je Mahela. Inisiatif tiba ketua mandang ke penegak pengerangsang JPNS ngau ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tika stik modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri Hello Y Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan dorang ngatu hari Sarawak 2026 lalu mayah macam agak aktiviti atau ke program bisi diatur nyerumak programming itu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisi diatur nyerumak ngintu hari Sarawak 2026 tu yang pengawak berjual atau ke carnival jualan ke berengkah diatur 20 ngagai 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 10 malam bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 banyak United Walk maka diatur berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abugulai ngak prima menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngak konsert rakyat maka dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran tu Tuan Ku Bujang ianya tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey ngak beritanya tadi ngujung ke Hello Y kita hari Sibu terima kasih ya.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita ketuk, penuh, menyentuh, YFM, sekolah.

Yelang Gori Swalin Gau Nelson Nehru Anang Baco Baco. Okey, 6.21 minil mai, saral mai ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Kalimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi gila ya, bisi mengga hujan bak sekadar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu Mukah, Gau, Bintulu, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari selatan barat daya. Gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suhu pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluar ke Opis Meteorologi Malaysia. Okey, sila lihat daripada kita abah portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu dari Clement Joyce, Dayang Intan, Gerlagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambri merang gaul lagu yang kena jayang tubuh nuan. Okey, kita ke benar terbang bak kandang puak menggeri di jalan itu ngak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar berdedat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petanak atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Mendikana kami Louis Benetusah milih bungai. Udahnya aku menatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke bisik diterima kami di YFM ke terbatu pesan pemati. Datari Lina anak Sawang, engau gerincing anak Mandal tau ke Indai. Abah entua ya, dekat madah ke anak tau ke menantu sedatuk ke bernama Rani anak Lina tau ke Indai Grace sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke sehari tu hari 3, 22 hari bulan 7 Barumah Dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di Tuan Rumah Sabah, Tuan Rumah Lingga, Tuan Rumah Bangsa, Tuan Rumah Ugil, Tuan Rumah Banun, Tuan Rumah Rampai, Sungai Anyit, Tuan Rumah Joseph Malieng, Sungai Salah, Tuan Rumah Alin di Selkuk, Tuan Rumah Mary Rose di Sungai Rusak, Tuan Rumah Siti di Serta Jam Bulat, Bala di Tuan Rumah Jawi Bulat, Tuan Rumah Sun, Sungai Rian, Tuan Rumah Asun, Simpang Koko Bayung, Tuan Rumah Anggi Sebangkoi, Tuan Rumah William Rabuong di Paku Pelawak, Tuan Rumah Ida di Betung, Gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kucing, kita kenala Niang Reni anak Lina dipindah datai magang ngesah penesah rabatu penderang kesilik tak telefon ngagai apa ya mengenal umur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau tak ke telefon ngagai gerincing mandal mengenal umur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, gau semua kita kenalan Niang Indaya. Ianya Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido dah nadai 21 hari bulan 7. Niang Dayang anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu gau pagilak. 23 hari bulan 7 bak rumah Yempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu dekat dianjung ke pendam kena ke hari 5 24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume anak Busang tau ke Indai Buak dan Adai 21 bulan 7 Niang dekat di Intu Balamanya Bak Rumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 24 bulan 7 pagi 5 pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu engkau semua kita kenglala Niang Kumek anak Busang dipindah datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama ngulu pemati Niang tu orang kesilik atau telefon ngagai senu lumur ya

013-568-5442 atau ke Enduah 012-845-8658. Pesan pemati kesekali itu datang dari Jacqueline Selaka Mawar, Ari Miri, Madaka Lakia, Anthony Dungau, Anak Sinja, Udan Adai 21.7, Bak Sepital Besar Miri, Niang Tu Dekat Dintu Balamanyuh, Kena Karim 4, 23.7, Baru Masih Daya, Bak Lot 893, Jalai Berembang 5, Pujut 7B Miri, Dianjung ke Pendam, Kena ke Pagi 5, 24, Hari bulan tujuh pesan ditujuh ngagai semua kebelayan Rumah Panjang di Kerangan Pinggai Pakuk, di Matup, di Tanjung, Pelanduk, Setambak Ulu, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Lingga, Bala di Munggu Sawak, ngau di Munggu Ubah, ngau semua kita kediau di Pelilih Layar, Betung, Geran, Pakuk, Lingga, Banting, Suri Aman, Kuching, Bintulung Gamiri, di Pintar Datang ngagai Lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilia atau telefon ngagai Trina Mayang ngenal umur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datang dari Edwin Anak Ambil ngari ke pengajar Susana Anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Keranji Entabai, rumah Jampak di Belungai, Batang Pakuh, Bala di Batang Berjait Oyak, Skim Embur Sekuau, Batang Tamin Gau Oyak, di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh, rumah Tedung Poi, Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha, rumah janin di Setuan Balungian, Bala Anak Randai di Sungai Arif, rumah Catherine Tamuah Awup, Bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Bukah di Majang, Durian Untiang di Wah Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betung, Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai Anak Ambil, tahu ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 adi itu bala manyuh bak rumah tan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke Pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngenak lumuria 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang rungkat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu Kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya ngelih ngakai pesan ngetong sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amadah ke pengawak ngetong sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 ngetong sulit pengawak tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching Pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawit Lebuh Antu Bala di Sibu Bintulu Miri Kuching kau semua kebablayan kena boleh dirintai ke ditu magang penerang ke silik tau telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tau ke Miss Grade Ensegan nak lumur ya 013-484-3880 pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa samban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah migan sayung entabai julau bala di rumah baliung Rasan Kenawit di Mawung Gau di Macan pemegat bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai Gau bala di tuan rumah Taduang Sekuau Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di pintar datai ngagai tuan rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawak ngetah sulit. Penama tau ke pesan sembiang tu ada diterima kami datai Ari Agnes anak tuul madah ke pengawal sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun ngau cara ngau pengawal merekat ke regang pengawal diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri pengawal diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi ngau cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Geran Setumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Bala Ringin bala di Miri Kuching Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu enya Agnes Tool kena lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu ngena lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex elder Gemung anak Berayun tau ke digalan gau nama Apai Jelawa tau ke Apai Liam pengawal sembiang gau ngetah sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan gau pengawal nyuak ke Entebalu pesan dituju ngagai bala di ianya Steven Kanang tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau gau kebablayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nanga Buak Julau bala sepemakai Nanga Raya, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam Gau di Sepemanjai Jalai Entabai Bala kesama bersembiang Bak Gereja SDA Bak Sitap Menua Julau Gau Limbang Anak Linsian Di Jalai KJD Tau ke Apesli Gau Sulian Anak Linsian Di Miri. Pesan keempat, datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawal sulit Almuai Entabalu Niang Indaya Berawang anak Iyampi pengawal diatur bak rumah empati di Ulu Jih ke Nawit Nguan Ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit kena ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih Pedai Tuah Bawan Mapan Pai Poi, Sekuau Oyak, Pakuh Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, Bala di Rumah Ladi Ngemah, Rumah Mausa, Serantau Pitak, Rumah Lau, di Rantau Pitak, Rumah Teresa di Naman, Ngau Bala di Sungai Menyan, Penerang Kesilik atau Telefon, Ngagai Sebal Anak Bana, Ngenak Lumur 010-978-5798, Tau ke Telefon, Ngagai Jali Bana, Ngenak Lumur 019-674-5631.
3: Sada Lemai YFM. Bisik mimpi katnya dipenanyi, tok meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medri. Maya audition by minus one, luan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Analogy band kalau kita dah lenyau nada ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua sah dalam mai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita ikan nyapa pangan diri lah. Kena berindang bala ke ini Auntie Uncle berdua duga meningkat program kami. Sah dalam mai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

yang bintang di Sada Mawat Sikumaga semifinalis kita ya. Okey, anugerah carta sapa juara. Okey, hanya ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Jaga kekuitai 12 ikut dekat berpekit diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juaranya ya. Okey, steady abang kita ke dia buat pilihan menua Selangau Aram Sampal Datai Nyukung Bala Peminat Peminat eh bala pemerindang ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa peningat kita Lengunai Nai MA Selamat Hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris Ngau Termah Ngadan Yu Yoi Intan Bakit Apai Stanley Indai Leslie ngarep ke tepul merindang Jessica Itan di bau Manah Gari ke kaya minta lagu Ika Saiful Juta Nam kena merindang peningat Ngau Peminat Setia YFM di Selampung menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat dari Sarawak guys semua kakia ia minta lagu dari Josephine Jury kena perindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebenarnya program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebenarnya program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih lagu dari Isau Lee Sweetie Sayang lagi Mei Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban main dan lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 ni lemai. Sama mendingkan berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap biasa dan lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu dari Fred Alpa engkau lagu ya Seminat Nuan.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Selamat tinggal kami nak berkata berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engkau Sarawak ngangkat ke pemansang engkau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbang engkau Bihas 2026. Kita tengok ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim meri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar Engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam penguat bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang bukan ngarap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyuraku rakyat melati ke pemansang serta mulia ke gaya pengidup tip manahagi ke Jemaila ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenarnya boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergempung. Dalam post Facebook yang Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madah ke ngena iring hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure kemoden nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kaul penyurakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak orang Jemaila. Hari Sarawak hari itu disambut rakyat dari segenap jalai pengidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebat orang ke dudi arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengering Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engkau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madaka 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikenak Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati tau ke MOU ke Mungkur Industri Menua Luar Engkau Balai Dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke sempekatnya Mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ti bersilih ke sempekat tu ngayan ke pengurangan sidak berhenti dekat Begempuang, ngukuh ke kawal kerjasama strategik berpengawat tinggi mansang ke industri halal berperingkat kandang menua adab itu ngau batikas antarabangsa. Sempekan megak dekat nyedia ke asas tit tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rila bergendurung menua adab itu. Ia maksud ke jakutu berpengawat ndur berjadi program showcase Halal Antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kena ngurang ke pemalat penusah bah tau ke RTB pelilih menua semunjan bak sungai kekal disandang dekat tembuk ndar dalam tahun baru tuilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat nyadi ke

Pengawat di negak ke komuniti ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsen Gris di tak daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai ajak laban pemansang sektor megak taunya di penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengah pengawat ngeluar ke manyuhagi produk tambah nyalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke Agrikop diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak. Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuhia ke nutup program Agrikop nangga semah barumah Lawrence Merka Jamba di Daro 56 kurang hari nangga semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga baja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad madah ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di nangga semah. Dia tu dah disediakan engkau air pipe guna projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas diudah tembuk gagak. Kaban Kunsin Gris tak darunya madah ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir engkau peringkat guna ti sebakar pemanah engkau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansuk ke penerang tu lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau nangga semah bak tangki tinggi Sawas nangga semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkaum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisik kualitinya ukai semina oleh nyau mengangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal ninting hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Bili Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk belanja kemulia RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalai ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalai kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sita kaunsel negerinya. Wang tur projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 udah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke wang turunya dekat dikena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisik mount

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Rebulan 7 dalam tahun 1963, sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak Nyirika yang berhormat Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pemuda boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri lalu tu setipa ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan sikut tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah ke merdeka, numbuah ke menua, niri ke bangsa, ngentak ke tiang, sanduang ke lingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata ke menua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkan dunia.
3: Belasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Sirih.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyau kan nyinggang ke jam ke 3 sadalemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai kita rancak dulu mendika lagu hari Timothy ke Rimpa Kaca Loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita akan mending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unjiang MA, selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua pendengar kita ke lemai itu. Selamat hari Sarawak. Aku Kia Jam, sepengiran mereka sinyapa. Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA, mana hari di Pakan ke lemai itu ya. Minta lagu Anthony Igu, Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David, Rebecca Giman, Selina Jurang, kau semua kaban kenala Mami Abang juga. Sinyapa kita, terima kasih. Cecilia Kumit, selamat tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan, Nuan Aku Taban ke Bulan. Kekia Anita Nawai juga, Panas Segari. Lemah itu tadi MA kekia Benung dengan Nuan, terima kasih. Serena Sendai Canang, selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih. Katie J, selamat hari Sarawak semua. Kekia mana hari di Sarikai lemai itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa. Sebab jalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi. Kedai merindang kebakaban FB engkau semua. Kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita. Celap di Sibu Ujan kekia. Terima kasih Shasha Amanda. Kennedy Aman sinyapa kita, selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenlala peninga-peninga wine ke lemai tu. Engkau semua kabar-kabar ke gawak shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis, mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu, kena merindang semua peninga kita. Ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman, mana gayari MA Benung Ninganuan tu. Terima kasih di Seri Aman. Engkau kita ke Benung Reba Bak Jalai-Jalai Pen Borneo. Di menua kita ngarap ke Pejajah Jemat, lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Lagu Disa dan Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi. Engkau lagu yang nuan siku udahnya mendingkan lagu perintah Lundai Mekadisa dan Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Nien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu Sikori semifinalis kita. Winnie Albert Gau Lagu Yang Ndak Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sandalmai di YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mereka, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, di Sibu Mega Benong Berami kaban kita yang itu hari Sarawak ya, ke dipilih jadi tuan rumah nung itu pengraminya ke tahun tu ke sama di gulut tuai pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang hingga lagu ke disedia ke dua lagu seti lagu ke dipinta peningkat kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi ngejau lagu ke Brudi Endar Eric Abang enggau Chris Benfola enggau lagu ya terlihat ya. Okey, ba YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampung baru pengindu kita ninga kami ninti hari ninti yang jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Kawa malam tu wai selamat baru tugas. Okey, terima kasih ya laban kesemampai ninga kami ninti hari ninti yang jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, bagaimana kesan DJ MA? Jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak dewang suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Nangga ngasih rabuang.

0: Ito, nakap nga mga nabatang pura o tangkop da buwang tangkan da ako na rin mga pinatay kita ang ikilang riba. Layan di nga lang buruang tangkap ng rawan ng dalam tangkop da buwang pamanay ako tuway ng lasike na day. Hay samlan sare to silma rangkai siptang malam nakap ngaga menerima penatai di bujang laja duam ganggam trito kap nang malu tangkop deman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salah tipan laban kali di jang panu kujang lagi nge mekang hai kasareto den mau ngakna ulial mau karitu nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na salantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamet salah tipan sangkaik salah tesai tampuang timpuruang tingkau digman anang makita nyimpan nyari dijang dapti jarang hai sareto de malu kena malu seragu sangkua pejarang engku begeman mendan malintang sari itu sangkaya salah tesai engkau tangkua pejarang kusalah tentang dengok kita minta ampuan kita meruam duam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sayangnya kuai alal ka sangai hai di diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang ka ninga kekut sangkai kena tali waya radio ke putih yang negi tareto tang kelemau tang kuapa gigi sang semadi kungai nanusi di nganjang semua orang kasih ajarami mipiat tubuh pipau kusareto nanggau orang ngamulau di ngajang la bukit nak lingkang di ngasang rindu hati ngaku bujang barani nak tentu mati setengah juang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang segelanyang bujang berani kediau di kampung juang madang kita ni sari tuain salah panayak tik jungai ujuang jari nyangka kita kebisi marti inga diwai anti sangka ek salah saya kita wai anang mantai sari tu memen nyangka aku na sareto narima penatai debuje bujang simpu enggak sareto selama erang ka semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang hai ada berkata Gundol ni tau bertinggang kagaya sering ke aku sore tuak ke separuh hantu nginubai. Laban aku nakala mantai kelekas tangga nakala nipan kelekas geman. dingarejang nyawa laga murang jelang. Hai naka pengarawan aku sare itu sepetan lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai laka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngeku narbaik remulau kematang rajang renyaan nante semak kuila tau bulia padi telah siap benih aku jam tau magi aku tantai kedepuk lalai bukit kibunan kujang lasma laku lingkang hai sare itu selamai rangkai sabuang tipa mo akadna aku uji kesidi kejari tunyo ino dek japai ektar itu kecunga tunyo ino dek nyango sama dek aku ngempuro ngegam tangan tangan tunyo ino madi ku ngegam megaya ku kuwain lana datai hai sare to dinga dalai nyakai menawal bandak kun basangga elka kana sare to dupia radi utalik waya di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lemedu tangkai nariak sare to dinga kita sikayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite akrawan kena rawan sari tenebas lingkap dabuang geman bejak nebas mingkai sangga sarito lekat titipan kena radio tali karan di kucing renjan kuaku jang pasau petang hai semadi nelayah ngaku sarito baka buah ala yang piman sawo sama di inusi aku sari itu nak babi nyala dimpulau aku sari itu nak selingkau hijau kuaku ujang lah mana labang hai tang semadi ku ngana anusi sare to keliang mujang birani bunga manggis mak ke kudengkah kita di tanah tajual peran sare to namu deh aku lupa kumadang kala kantor jan saya oge jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam ngau kabari mak di kampung jan jang munggol danang hai dinga sare to kelanya kai minawal buban sare to aku agi nampuang sare to deruang benih aku jam ginul saek benih pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah muda tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirnjan badia terpala sehat ki bukit kebunan badia telang dikelingkang pampang nam badia tipu suat lep dari wap tancuat bigman saya ya nak kutikau kena pula ota juam peran batak ketumbuh baka kamantan buah kujang laka maya belang hai baka kenyarawasi bawa mansau sedan tau dasu hak tari tuntrung jelu nyumwa bingung lah yang jelu juga menikke buah lambek tau dasu kita jang menyadek bakan nike nyeri dure belabang harian tau dasu kita nutuh mansau sedan salah kutipan kebuai kujang dababah bukai Tang to tin saya kelekas angain penipan kelekat ngam badang kuap geman bade ke ari bae aku rawan di jang lapan nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari tu nak serinta nyaba laringa eptang sari tu baik malu sari lampu tangka lampuang tang semade ngan anuse kejang berani itu buah kempang sari tu dibae kita marinta tang kau dah muda ngiroap jelaya lempang tubuh apa di palang sari tu dengan di wae sama di nadae kasih ceramia mi piatu bo lempuang ku sari tu nak ngenang ngenang aku sari tu nurang dintayang menanga saduang jangka bisa mencidak sidi de jari tunjuk ujuang ningak ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencidak di batang rajang ningak kapan mu ku jang lagi Mekah. Kasih hajram mi pih. Tubuh pangki kena lembau telah nyareh didinga kita kenjang leja kleng barani jangka bise sida dulu kanto batangnya di Ninga kelaka kanang aku salah tu si wae lah nada cukup tersae.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut babitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran, fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan Badminton Terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Go Sun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 22.7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak Nyirika yang berhormat Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pemuda boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri lalu tu setipak memperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio lalu 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak mempu tangkup Nawab Sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak nyeri kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
6: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui. Dan Sri Kalun tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuh kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
7: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawak.
5: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
8: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
5: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu. tudah ketimpang anang di kemenang, tudah kenadai anang di kelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
7: Aram sungai kitai terus tandai, ngambek kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambek kaya seruran betelinsu, mansuat ke bunga penampung serah.
5: Tanah terus kita simah, ngambek ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
7: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
7: Pelasar merdeka,
6: Pak Menua,
7: penanda bangsa, merdeka,
6: merdeka,
9: merdeka.
6: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nau berita malam tu.
0: Berita cukup mana tu, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan tu, Jess?
1: Berita dari impu mana? Mesti main gawari Sarawak ke sana itu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tu. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua kita di dia di Sarawak. Peranak Sarawak ke dia di semua. Juang kini di Sabah, di Brunei,
0: betul.
1: Di Indonesia kini. Tak kebawa pernah luar, kemudiannya kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak nuju semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7 kita nang ngintu hari Sarawak. Nah, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi ingatnya, merayakan nuju semua. Lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu Sam gula engkau
0: jarumah
1: jabut
0: rumah tang lama engkau dah nadai Jess
1: siapa bukai
0: si penanggul menyak dalam sebulan tu dah nadai engkau tu rumah hanya di berganti meh engkau pengeluar program hari kita dia neh
1: kena maya kiro ngatur haru panjai
0: hal mesti mayuah neh
1: hal dunia neh
0: hal dunia
1: jadi nanti tu mendapat TVS dia tu mengiatu Sam menuang ucapan tu hari yang Abu Muhammad Prim di Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami nya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tungak ke waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi tinggi
0: pengerami pemakai menyata
1: dia. Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ni Jess nyentuk ke malam tau jadi bawa program kita ke malam tau ni Jess tua pan kira meri awak angge bala pedinya berpesan hari Sarawak meh Jess
1: special malam tau
0: special amat kita ke laban berbahasa ke hari Sarawak sehari tau ni
1: okay, selalu ne
0: betul
1: setahun sekali kena ke hari tiga tahun tu jadi kita tahu telefon mengak komen bak Facebook okay, kita ke benar-benar bak Facebook tak anjung komen katanya pesan Aris Rawa
0: Aris Rawa tahu ke nanti kita tadi kak bercerita
1: nyakanya minggunya kemarin bisa cerita cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Tidak salah. Kami dua aja tetap beri awak kita ke dekat bercerita mana aja. Tentang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Tidak salah mungkin
1: aja.
0: Kita santai aja malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai nih.
1: Nyadinya meh kita ke benua terima cerita baru terjalai kita ke benua katanya ini dia kediri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu wak meh sama nganti kudai Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukan sama ke sekolah itu sama-sama
0: tindu wak lain ya biasa
1: okay Sam
0: okay kita berperinan dulu nih Jess
1: okay,
0: engkau biasa peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak
1: udah berengkah dia tau
0: udah tua
1: selalu kau apa
0: Barang maya
1: barang maya
0: santai-santai
1: juga nanti
0: udah peperina lagu-lagu nyawat kangen baru
1: TBC telepon sawat TBC komen baca
0: kita ke dekat bercerita punya ketua tu
1: cerita jatuh si
0: lebih lagi nanti kita ingat program menggam semangat tu Jess mayuh sedadu Jess
1: bukan nama lewat sedadu dia bak kampuang ne lepas sedadu temayung reja pengawal bak katakinya luar rumah tentu mayu cerita
0: ex sedadu menyak engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumbak hari Sarawak tahu aman tu
1: betul
0: tahu di tusi ngapala peninggal kita ke malam tu okey tu hari ibuat kuju kanang bujang berani

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Engrian anak kadang.
21: Wala kita Satwa Sinantong.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya bagai bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pangan diri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman.
1: Ini kanang anak-anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na Jess.
1: Ya, ya. Mana lagu tebah malam tadi.
0: Kena merindu.
1: Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh ke siapa Sam?
0: Tujuh ke bala peningah kita ke engkau hanya bisik memendiang ketua na Jess. Lapan ketua tadi deh. Kin kia pengerami pada aku malam tu.
1: Betul. Ni ke medak rami ni ke bunuh ninga. Awis sih orang keliput tu Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peninga tu Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu ya.
1: Hello, okay. Selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sim.
0: Siapa tu wai?
2: Raca Rimiri wai. Kali sama
0: tunggu. Raca. Raca Rimiri. Selamat hari Sarawak Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi rami kita di Bandar Miri dek Raca.
2: Bisi, tapi aku nak salah ngau rek.
1: Ya, nanti tunggak ke merode ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Pergi lah bisi. Tapi nadai menjalai ngau kin. Nadai no diau.
1: Betul. Tak lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia Raca?
2: Hari rumah panjang na jauh kira ke 10 minit meh.
0: Tidak
1: jauh kalau mau di Sam.
0: Benar nak kalau aku je.
2: Jauh.
0: Nak jauh. Kira oleh mada orang pulai hari menyanyi boh malam.
1: Mereka keluar.
0: Nanti kau rupa kayu. Engkau ke malam ni je. Nyaga perahu.
2: Pulai sendiri. Dia mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata. Senang kengau rea.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata. Okey, seminat mada orang. Mada barang ke dijual orang ni.
1: Rindu mada. Mada utas. Mada orang ke. Rumah.
2: Pakai uang kemudian
1: rakyat nyilai gaya. Jika beli terpakai jual
0: betul.
1: Orang.
0: Betul. Aman. Okey Raca.
2: Ke depanmu
0: orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus lipun ke Besan Ri Sarawak. Lepas kita itu Ri Sarawak. Tak bunyi kaku tadi. Nanti kita akan bercerita buat program dengan sebagainya. Nah dah ikan salah.
2: Tapi
0: ini
2: berpesan
0: uliah kan? Hanya pesan kami doai tadi. Ya.
2: Kuah kena jam mendiang ke radio.
0: Amat.
1: Jadi dua malam tu ke Lusan?
2: Sampai putus sim. Sampai pukul 2. Aku tu ke Tino.
1: Yang tu ketimang kerbat tawas meri di nyana.
0: Ngai Tino apa
2: ya? Nanti aku bersama hari minggu. Pukul 2 kudami. Sampai ketawas sama kudami.
0: Okay, ini. Mayu Ramadah kenyanya ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain masa aku tau. Engkau masa udah suai kini.
0: Engkau mana?
2: Nanti aku udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ini ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nya meh tu saya main kita tumu tindo atau lalu dani baru tengah malam lagi lalu ngai tindo adanya.
2: Lalu ngai tindo apa ya?
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua kak dengan tua lagi. Baik dia beranyam betenun kini ni je.
1: Oh ya.
2: Ini kelia beranyam tikai beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke?
2: Nadai
0: nadai nadai nadai kau tanya ke ni. Nah
2: baik.
1: Dia tu muka telipun muda titu.
2: Aku nak mau aku muda titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendiang ke radio aja.
0: Amat.
2: Lalu terpun semua aku.
0: Aman.
2: Ngau remeda titu nak nemu ngau remeda Facebook nak nemu.
0: Belajar risau cowok anak. Nak pedes nekannya.

0: kendang game dah.
1: Awak awak ke ngai kendang ninga kita gawa malam ela jens. Nanti ya
2: kira. Aku mata rinau aku ninga lagu.
1: No.
2: Aku ngau rasa tak nyalen tak mak aku. Oh. Ni gua ketuai.
1: Oh.
2: Senang ruhai.
0: Nama tapi namanya.
2: Kalau boleh lain.
0: Ngau belagu ke ninga aja.
1: Au oh, ah.
2: Ninga ka belagu ka.
1: Oh, oh, kalau nguji belagu?
2: Eh, beberaja lah. Oh. Sebarang. Okey lah, nguji. Tapi sudah kalau boleh lain.
1: Oh,
0: nguji baru ke lah.
1: Tidak kau belagu.
2: Tahu.
0: Boleh ya nguji. Tidak ada salah nguji.
1: Berarti hari dua. Kena hari enam teh.
2: Kena mulai burian.
1: Oh, aman, aman. Okey, Raja. Kau apa pesan meh malam tau kau kami
0: ini? Terus kau pesanan?
1: Ya.
2: Aw, hmm. Aku teraca rimiri, mesan ngagai madai aku di negeri sembilan. Ya kena mama aku menyadari aku di Kuching, ngana menyadari aku di Kuching Ziko, Kristina. Lalu ngagai apa ini aku di Bukit Awup dia. Lalu ngagai madai aku di Bakun. Ini ngusida swili. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
1: Oh,
2: keluar ke ngelalam eh. Ya kebetulan tindu. Mendiang ke pesan kutu. Penik, pesan ini mati itu siam.
1: Ya, ya, sikit ya.
2: Mau buri yang. Ngagai seruai baik ke lebih lagi. Hari Sarawak, katanya ke hari tahu.
1: Ya, mana hari Sarawak, betul.
2: Hari Sarawak.
1: Betul.
2: Nyajak mesin, terinom tak pernah usai day.
1: Nadai kan ingat lagu? Nadai kan ingat lagu?
2: Bisa ya, sebarang lagu udah bantai ke dia.
0: Sebarang.
1: Sebarang lagu nih. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
0: Giga tajuk lagi sebarang.
1: Lagu sebarang, oke.
0: Nanti, oke, mah.
2: Aku hari empat tidak, ngau tu dengan semangat, segi diintai aku.
1: Malam tahu, ya.
2: Malam tahu, aku lagi dengar suara lagi, dino dengar cerita.
1: Tahu
2: kan? Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya, bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
1: dengar. Lagi telepon baru kau, Raja.
2: Okay,
0: ingat ke dulu cerita.
1: Ya.
0: Kalau lekat
1: nyawa ni daripada orang Noah. Okay, tu Jess.
0: Okay, hello semalam. Dah. Hello semalam.
3: Hello semalam.
0: Semalam. Siapa tu?
1: Jessica tu kini, kan?
0: Hari bau.
3: Hari bau.
0: Jessica Itan.
1: Jessica Itan.
0: Okay, nama. Laban Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
1: Hari-hari ya, Jess.
3: Hari-hari yang telefon, kemaya jarang. Tapi nanti kena. Jarang.
0: Nyanyi, maka aku lagi di Bintulu semalam. Jarang.
1: Nanti minah, sorry tu. Jessica, hari Sarawak.
0: Nanti minah, ya.
1: Nanti minah, ne.
3: Lepas namanya macam kaki bisik kena tanya dah. Kaki kena macam tak ada kena. Lepas aku tu boleh lentik punya berumput ada yang kena kasut atau nak selipau.
1: Banyak deh.
0: Namanya kembai.
3: Banyak tidak tidak yang ada maka kena ular bulu.
0: Gatal. Leji ya?
3: Gatal.
1: Kembai ne.
3: Ia nak kembai tapi yang macam. Nanti kita ingat nak selipa, kapal ke. Ya kan kita mesti lah kat ngaruk kan.
1: Kena dia orang itu tai. Korang kadang dia je.
0: Ya, mede. Nama nak kena kasut.
1: Mah rumah mah kasut kan.
3: Macam kita macam nanti kita mantun ke ataupun kita ngigat sayur ngaruk kan. Macam senang, bebas, nak tengah nak buat apa macam
0: rumah,
3: macam
1: penyembah.
0: Jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayi ngori Sarawak tu Jessica?
1: Ya, nanti lihat pesan ngori Sarawak. Pesan bukai tau, meh tau.
3: Pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau. Lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak lah.
0: Anak jati Sarawak.
3: Anak jati Sarawak harap kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah. Banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja kita nadai namanya nadai
1: layak men nadai cara betul
3: nadai semua nadai lekat
0: nadai berserahku
3: ayah kita berserahku lebih makan makanan kita kita boleh campur makai kita nadai bisik tanya deh
1: tahu
3: Selalu bersyukur menjadi rakyat Sarawak tu semua bisik kita impu
1: amat-amatnya.
0: Ya, hidup Sarawak.
3: Okey. Hidup Sarawak.
0: Sarawak. Hidup Sarawak.
3: Saya nak ajak elak bercerita lah.
1: Okey.
3: Terima kasih DJ Arbi no DJ Chen. Selamat.
1: Okey, selamat malam Jessica. Okey, nak peninggal kita hari bau ne Jess.
0: Au.
1: Uji nyawat siti lagi kangau Jess.
0: Okey, hagin terima kangau kita ke malam tu.
1: Ya.
0: Hello, selamat malam.
4: Halo,
0: Rita Tau. Rita Tau, siapa Rita Tau tu?
4: Anthony tu.
0: Anthony. Rita Tau tu ngak kini tu Anthony.
4: Tengah ke?
0: Pasar Rita Tau. Anap,
1: menua dek nene je.
0: Lain ai sen kami kakus.
1: Oh, kakus dah. Ya, nanti muda bisa rami kita tengah Rita Tau ke?
4: Nah, dah itu dia.
1: Nah,
0: dah ini. Lokian memang ada orang tengah BIKF.
1: Pengerami gudinya ni. Dah ada mindah ni.
4: Nanya ke Maya nama program kan telah ada lagi.
1: Program ngiga entelah
4: nak minggu nadai.
1: Tahu ko mai kita nadai meh dulu. Lepas bisi penanggulnya tadi itu ni.
0: Nuan selalu ngau orang program ngiga entelah apa ya?
1: Lalu ne.
0: Kira ke bekenya meh anak ke dia tu.
1: Ya, kira nadai dulu meh ya. Bisi kami madah lantai bisi lah ini. Yes.
4: Selamat
1: Hari Sarawak.
4: Okey,
1: sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu ni, Jess. Okey, tua merinang peningat, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
0: Okey, lagu sembarang.
1: Okey, lagu sembarang. Dah terlalu ingat lagu sembarang, Jess. Lagu Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita yang tahu dah lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru ti ukai semina ngembuan pengelandiak teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia berkenyak berguna amat dikenal napik pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilal. Ku ia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikenal ngada ke graduate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan megak meri-ari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembia ngau dunia industri ke benar. Kampung Main Asal Sarawak SCB Saritung ngelancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak ngelancar ke nyau dah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikenal ngegap ke pengawak digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang mekat nyadi ke pelasar dikenal nyungkat sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu pesaka asal ukai semina dijaga ajak tak mekat patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kia mengkang relevan ngakin biar rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh mendegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikenak merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi hari statistik di ngayan ke siku hari 10 ikut rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ki inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lumba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat lagi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko agi orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuh hanya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitih ke report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong pendiau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merudik ngenak perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhirnya tubuh sikunembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Pak penusah ke nyadi kena hari satu teradik. Empat ikut peranak ba kampung Long Selatung depan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di depan sidak udahnya ditemu karam pa Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu ianya Ceria anak dulah 43 tahun ngau Jonathan nyurang lusut 45 tahun. Nyana kak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Perancang ke sedak kenbia. Sepemansai pembatu canai tinda dupu mai ndak ke kita boleh padi. Setibang pembatu kenyalang tinda de tandang ke ndak kita jadi berani. Rositik ke perancang nak jaku iban. Lebo banyak de kacau kemenis daraskom. De ulung ngemah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun. Melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
2: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
3: agi hidup agi bersawu.

0: ku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kananang Anak Langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Okay, hari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayuh lagu ke Nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumah. Sri Magdawa Sarawak ne.
0: Yeah.
1: Nyadi ngenang bekal kau tak kenyadi di Sibu Jam kini tu.
0: Yeah.
1: Okay, baru dah tanya. Yang di Pertua Negeri Sarawak. Okay, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak ke tahun 2006.
0: Ke uliah maka di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey, hagi terima kasih ngau peningan kita baru selipun ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nah, dari Mindah Sarito.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya. Ninggal-ninggal dak tua ne, Jis.
1: Oh, Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Maka ni gaya hari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana?
1: Nah,
2: hujan malam.
1: Nah,
0: dahine.
1: Aw ne. Okay. Aw.
2: Malam hujan itu.
0: Aw.
1: Aw ya, banyak banyak. Okay. Aw ne list malam tu nama yang natai ke pesan, minta lagu, nuan.
2: Aw. Pesan ada yang pencai, garap keluar gerai, jatuh. Aw. Kebanyakan
1: sakit itu. Aw ya, nanti buat gerai.
2: Masuk tika bentulung.
0: Harap
2: tu jangan gerai. Oh. Terjadi ngegai walau-walau bukai. Yang
0: berkata
2: di Sarawak. Oh. Minta pasangkan lagu lagi.
0: Lagu nama ini, Liz?
2: Oh, lagu Taurang.
0: Oh, Taurang.
1: Oh, Ari Edi.
0: Oh.
1: Terima kasih Nelis. Okay, peningan kita ke sekali itu.
0: Ya.
1: Hello, salam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kapan? Siapa tu nak?
3: Hah? Ini Maria tak pesan ada sungai buah
0: baku. Oh, ini Maria.
1: Oh, ini Maria.
0: Ari Bakuang. Oh, okay. Pesan meh.
1: Oh.
3: Ini tu suai dia ni.
0: Oh.
3: Tapi ko. Oh. Hari Sarawak ke sana.
0: Betul. Oh.
3: Oh.
0: Ya. Oh.
3: Oh, pesan aku tahu uju agi dina. Ini nunggu yang sabai.
0: Oh.
3: Oh, ya ke bisa pesan kaban ko nya. Baca deh. Oh. Lama nak kemung ya.
0: Ha? Oh.
3: Oh, denya pesan ngage bala kur tapiat din. Ngage madai ku rampa bau din ge.
0: Oh.
3: Ya ke singa kaku ngage nau. Oh. Muasa sendiri ayam deh. Ante uli ya.
0: Oh.
3: Masa saudara muai kita atau nyamuk ada data atau negara rumah bah segila jenis saat diingatku.
0: Regata.
3: Regata Bram deh.
0: Regata Bram.
3: Au. Nyakanya. Aduh nanti ingat aku. Nage menang kia. Au. Terlubu amam dia. Au. Aku ke minta lagu BJ.
0: Okey.
3: Lagu minta nama. Kita panggil ke lagu Pulian Lina yang Takpan Wan Jabat Tulu.
0: Oh, lagu lama kan?
3: Ah?
0: Lagu lama.
3: Lagu lama. Nah, lagi awak nyak rino kakunya.
0: Okey, okey. Kami dua ajis nombor ni rau.
3: Okey, nombor ni rau.
0: Okey.
3: Sama Sarawak.
0: Okey. Au, sama Sarawak moga. Au.
3: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Ina Maria. Selamat Hari Sarawak kita dia mehau.
3: Sama-sama nama Sarawak.
1: Ya. Salam ngagu orang ke Jakob belakangnya.
0: Okey. Apa meriah ni? Oh, berita mana tu apa meriah?
1: Apa tu nak ya? Apa yang tu nak ya? Ah,
0: dengar jawab tadi. Nasi apa meriah? Bisik belakang. Okay, sama-sama. Salam Pem Ria, Inai Maria.
3: Okay.
0: Salam Gi Maria. Okay, hanya peninggal kita itu ni je.
1: Okay.
0: Bisi.
1: Agi terima kangau kita ke malam tu, okay? Ya, hello, salam.
3: Hello.
1: Salam. Siapa tu?
0: Siapa?
1: Siapa Sam?
0: Siapa tau kini
1: ni? Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya
0: mu? Ah?
3: Aku ingat kamu.
0: Siapa tau kini?
3: Lama kan lo.
0: Oh. Tanya tau.
1: Dijo mulu.
0: Au jo mulu. Tanya.
1: Au.
0: Okey, tanya. Okey, Sophia.
3: Baik.
0: Okey, Sabri. Apa Sabri? Okey, Sabri.
1: Hari ini ya, hari ini kan?
3: Itu kau hebat bentuk lau,
0: kau hebat bentuk. Aw di bentuk lau, ne. Okey, Sabri. Ya, aw.
3: Mendak wah, kami itu hari Sarawak, Ahmad hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke malam tu. Tapi sih, ngau orang mendak orang ramai ne.
3: Mami saya ada ni lama, aku nak pergi patuang, nak lama jalai.
1: Baik pun lama dia, mendak orang terbaik ke Gudi, ke pergi lah. Nah,
3: mendak.
1: Awal lah yang pergi lah.
3: Ini aku mendak orang tenung lama.
0: Tadi ramai di ni ke di pedak nah, ke sebri?
3: Pak tanya pada bila lama.
0: Oh, awalnya tanya mana aw? Yeah, ramai. Gudinya nih,
1: gudin
0: terbaca. Aw,
1: okay. Aw, nyeri pesan kan ke malam tu?
0: Aw,
3: pesan pesanan saya malam ada beli pal. Malam ada kerugian saya.
0: Mau?
3: Malam tak ini wien nak pakai wien. Malam ni inilah ngutala di dalam.
0: Aw,
3: mau beli kasih yang
0: punya
3: duka. Tidak dengar, membela tidak sendiri. Memadai kesibukan inai senang. Ini bila ipal aku sebagai hari kenannya. Bila kaban meh, nulis tuan nama mainwa.
0: Aman.
3: Aku bila mulai magang. Di mintu orang.
0: Ya.
3: Maksudnya ini yang menjadinya dia. Baunya lain. Lalu berpesan tak sama ucu aku deh. Namanya deh Sungai Nangka dia.
0: Okey.
3: Ini hubungan apa hubungan. Hubungan sama dia yang
0: mungkin.
3: Terima kasih ya Nur Hidayah. Udah kita tahu tadi apa aku main ni gitu.
0: Au ne.
3: Ya lu meda bawa kamu mendua sawah ngam kita tadi.
0: Au.
3: Ah kepala bukanya mage kepala saban kan. Nanti udah sedet yang mau.
0: Ya.
3: Mulai kenan kena kerabat aku tu.
0: Au.
3: Terima kasih yang sudah ya aku sudah di sini ya kemalam.
0: Au.
3: Terima kasih
0: yang
3: ngau
0: suai
3: dia.
1: Oke, sama.
3: Puji Tuhan kita nyambung.
0: Aman. Jangan
3: tu, ngintu suai.
0: Betul.
3: Okay,
0: Ki Sabri, sama Aris Rawak meh.
3: Bukan mas Rawak.
0: Okay.
1: Salam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar kita
1: Hari Bin Tulu.
0: Ya, orang selalu ngengah semangatnya, Jess.
1: Oh, ya, meh. Tan Sari tu, nanti mesti cerita.
0: Anda. Okey, pendengar ke sekali tau ke?
1: Okey, hello, semalam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa ngaku aku benda berandau tau?
4: Ingat deh, Sam
0: tau siapa tau, ingat aku. Siapa tau? Mayuh orang nak ingat tu nih kapan? Siapa tu nih?
4: Atau
0: Amros tau, hari bawah. Oh, Amros, Amros,
1: ya. Hari ini tak ada Amros?
4: Aku di bawah Senewet di tau, aku apa Bukit Biru bawah Senewet di tau.
0: Dia kena weird ya. Suai pukul lain kau kita itu deh. Tak nak ingat kan? Ya, ni ingat ke nama kata nama tu nyawa ya temu Imros. Nama kena nak ingat. Nanti muda orang ramai malam tu.
4: Aku tu tadi siapa muda ngosruai deh madin tadi. Aku tu tadi baru pulai dari Sibu nian ko.
0: Muda orang ramai.
4: Nah, sampai jalan kia deh. Menda nemu de bisa apa pasal tibunya angus balam ngau lo dia mako menda.
0: Malam kemarai nya.
4: Malam kemarai.
0: Lama na dak padam ne.
4: Pukul 1:33 minit no start mula ya nah hari tingkat 3 atas ni.
0: Kali hari.
4: Kira piak me.
0: Nyentuk ke malam tadi ko menda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
4: Apo nak nemu ko made ak seruai de made seruai de sem. Bala balat ko made ak de. Mai Rahman namanya utai ke datai sah kia. Nak ulia ala sida ya.
0: Nya me. Namanya kini.
4: Banyak me nama sebuah kini tadi banyak kerban utai di almau de. Stop ja bala. Enduro baka motosikal cerita.
1: Bakanya aku ninya sama dah bisik kedai hawe ke kenangos.
4: Bisa right.
1: Kau tanya
0: minyak semua tanya pelaba aku nya kenya. Ya jarang nama sejam kenya nama dah hangu. Alu padam nama bomba ratai. Tu nya nyentuh ke malam tadi.
4: Okey bulan sudah ada sem. Sudah made nya. Okey bulan sudah ada. Alah aku nak sikit. Nah sikit tisinya aku meda orang
0: eh. Dia nuan no, malam meda orang dia.
4: dia maku sem.
0: Ngeseh orang kia ne.
4: Tak mau deh asap dia aku deh. Nanti pedak mua pengendiri. Maya asap dia ten nepuk tua dia.
0: Bawa balatnya.
4: Aku deh ingin speed kitanya. Kuda 30-15.
0: Angus makanya. Kuda
4: senyak tadi Yamaha nya. Amin kan. Saya mendak aku
0: ni. Sili ya, apa kai?
4: Tinto.
0: Saya mendak
4: tanya ni.
0: Ambil semuanya.
4: Ambil awai.
0: Saya aman.
4: Ya, ambil aku tadi. Kuda ni nak pulai ke dek. Kusiapnya malam aku madak seruai madeknya. Ini malam sudah keluar. Ini aku nak motosikal sikit.
0: Malam tu kia baru ke?
4: Nah, aku siap di to di to bawah di to babuki belok di to bawah di to aku.
0: Ya, meh macam-macam kau tak kena jadi punya biau balai ke kita di Sibu dia.
4: Benar sem, bukan boleh pula.
0: Ya, meh.
4: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh Imbro sao.
4: Jadi kau berpesan kau to
0: sem. Okey.
4: Selamat hari Sarawak kita itu kau tu. Jadi semua kita rakyat Sarawak itu harap kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu ke udah dikumai orang bangsa Dayak tu tadi. Ini yang kita tadi sebenarnya nyebut Rempu bangsa Dayak yang harap ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi ngambil kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau koko.
0: Aman.
4: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan dengan beberapa adik aku, beberapa tunggal aku di suang dia. Awak tidak bisa dengar aku, Jakob tu, harap tidak ya gerainya mai. Lalu ngintu hari Sarawak tu. Harap tidak bisa dengar aku, Jakob. Malam tu.
0: Ya.
4: Aku tu Amros, lalu tak madah ke ngirim pesan ke kita pula madai di suang dia di tengah lajam dia tengah lajam suang harap ke kita balas ya rami bala sida nya me bala mare kudia me te
0: au
4: sida benya
0: au
4: ina peri ada sida ya bala nintu ori Sarawak to me no ati gaga me
0: aman au
4: au
0: okey
4: jadi kebi age sama hari hari Sarawak to tujuku ngajai bala bagi palaku di tanya dia, di tengah ke tamin dia, di tamin kalau di balap di palaku dia sudah mesita, sudah ini tuni, ini hilin, Arab sudah di sini aku berjago malam tu, Arab sudah agaknya mai, lu entah senang dalam semua pengawal. Harap tidak ya mari berita me langsung aku kita.
0: Ya.
4: Jadi kita bukain ada sem. Mabeknya. Apa sikonya mari kita sikonya nuan-nuan ya sem.
0: Ajes nya ajes ngau kita.
4: Ajes. Bukti yang mesti ya.
0: Ya, iga gerina ngelala.
4: Ya.
0: Boy batu mana je. Medak kuda medak orang sibu tarik ne.
4: Ya, okay.
0: Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, hai bros.
4: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
4: Jadi cari tahu tarik ya. Selamat hari
0: Sarawak.
4: Hari Sarawak.
1: Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Oh, anda nak deh. Oh,
4: siapa aja?
0: Oh, nanti. Oh. Nanti nuan minggu baru.
4: Selamat hari Sarawak hari punya nguan musruai dia.
0: Okey, bros. Okey, selamat malam.
4: Selamat malam guys musruai dia, Sam.
0: Okey. Bertemu minggu baru lah.
4: Siap, Sam.
0: Okey.
1: Okay,
0: bye. Selamat malam.

Kata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Barat. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Nyonya nak berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Nak berasain ke penuh di. Jadinya meh terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM bulannya kami dari SEM ke malam tu. Jadi nyameh sidak ke bisi telepon tadi bisi minta lagu, lagu dari bisi sekedar udah ditebah tua dan dimainkan ke tua.
0: Ngau macam-macam eh kita ke dekat nuju pesan kini ne ke malam tu ne Jess. Okey tu
1: lagi nerima kan ngau ke malam tu. Okey. Hello semalam.
2: Hello.
1: Hello selamat malam. Awak siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ne.
2: Eh, itu tidak lain boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kantor kerangan balai ringin.
0: Nona hari balai ringin eh?
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selama hari selawak ke sedua lalu ke. Kan nanti kepesan penuh nyawarti nanti balau cukup bakuci yang.
0: Okey.
2: Amri selama hari selawak minta nanti balau namnya di aku kebisi jawa bak dengan juang. Lalu nanti windi bak sabah. Harap ke bisik ni mama. Baru harap ke gerai lalu tujuh ke aku ngegai. Ucu aku ba bintulu. Kistana di Noel lepas ni. Harap ke nginturi Sarawak kat itu. Lalu dia aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima, okey.
2: Okey. Nama Amadin tu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang
0: Amad.
2: Tujuh yang dia sederhana juga.
0: Biar ni. Bujang Sarawak.
2: Lalu kan saya anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Ada kebat kita Sabah lalu buat saja pun kita gawat bermau orang tak nak nak ingat diri puan apa awak lah.
0: Aman.
2: Yang lain pesan yang ada dalam adik kepada orang bukai mereka nak sebut. Nya jam ya. Orang bagi tujuh hari itu aku tadi ke kamar koyu buat bintulu. Jamnya aku ngangau ya jam lah. Tujuh hari yang lalu itu.
0: Nya
2: kayak balai sana aku ngan anak aku di kucing. Nya kayak cucu pun ada kucing ya kaki sela ya banyak. Ezra, Elisa, no Elika, bak kota Cimahan. Ngarap kita tiga berdua tindak mereka mang. Aku cak anak namanya lagi pusing terawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Salam.
0: Selamat malam. Tinggal kita hari balik ringin Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Ya.
0: Lama-lama nak berandau deh. Ini boy. Ya. Nih ingat gini.
3: Aku punya jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang rami dia.
3: Nada ini ngajak.
0: Beda bati bi mana? Amat. Nada minda.
1: Okey ni boy, nama pesan kan ke malam tu.
3: Ke beranda ungu seduai dia. Kebesan ke balana dia. Balana mayuah dah. Keterubah ya tau aku ke pesan ngagana aku di Kuala Lumpur sedang sebilik ngarap kira nyamai selalu dan ya anak di kucing sedang sebilik ke ngarap kira nyamai selalu dan ya anak di miri ngarap kegerainya mai selalu anak di Bentulu sida sebili ya kau ngarap kegerainya mai selalu dengan anak di sibu tu doiko minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan bawa keberkat ke sida ya ngambil pengawal sida yang mujur nadai tenangul mujur lama-lama lah semua kita pun berkenyak gak ngarap kesedua yang mujur lama-lama gak minggu baru lah bisa ke ngenggam semangat
0: minggu baru lah bisa
3: aku tak cukup rindu nak ke programnya
0: kau ninggal belama ni ninggal belama
3: nak kalau tinggal
0: tak nak kalau bercerita ini boy tau nak patut ada cerita ni
3: bisa katang susahkan usuan ngai kenyu beli lagi nanya mai orang ninggal
0: amat dah tuan usun
3: sesuai repuannya kujuang sesuai repuannya ke tengah nanya mai di tinggal orangnya aku ngai
0: udah nuan usun mana-mana helah tahu ya. Kau cerita
3: yang belurun ya baru ya
0: amat
3: yang baru ya sedap di tinggal
1: rindu ingatnya
0: okay.
3: Nama lagu pasang sesuai dasar lagi kan
0: tau Bujang Sarawak ke kak tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni yes
3: kata ikut bisa lagu pengingat lama dia
0: bisa hari Stanley Pua
3: iya
0: bisa uli
3: mungkin udah pasangnya lagi ya
0: okey
3: selamat malam ke sesuai Sam
0: kata
3: ikut nama si kau
0: Ajis Ajis
3: Arbi okey nama nak ingat ke nama ya lebahnya lama dan ada kucing
0: baru ke kucing kita ya ngelama tu di pintu lu
3: dikerindu ke maga-maga kita mana semua-mua
0: amat ya ya bakal kami rindu ke peninggal menyana Jess
1: betul
3: selamat malam ke sedua Jess
1: selamat
3: ya selamat gerenya mai minta Tuhan berkat belama okeylah
0: okey ini boy okey
3: selamat malam
0: selamat hari Sarawak ini boy okey
1: okey anda nyawanya Sam menyukur ya lama lama anda berjaku buat radio FM bisik sekedarnya nyawa ingat lagi ingat bisik sekedarnya nak ingat
0: Sumpah, suah Jess sidak tau Maya Ninja Sarawak Maya lagu pemintanya deh selalu sini ni boy tau
1: selalu telepon
0: maka sidak siapanya ke tenyana Jess
1: siapa?
0: Ini lubo bakal sidanya sama Jess
1: nak ada emang laban di bintu lo laban di bintu lo
0: nak ada telepon lagi
1: okay, laban di bintu lo nanti gawak bagi iban bisik ke kau Ninja Sarawak
0: bisik ni
1: ni emang laban di bintu lo gawak bagi Melayu nak ada kan di dinya
0: nah ini lubo apa lama udah nak ada sendiri lubo
1: suah sebenarnya namanya suah ya
0: tau tu grup-grup sidak ya suah itu Jess ni nyo nak ingat kebenar ya bisa nyawut kakak untuk tadi
1: padam non doloknya.
0: Yo sarok ne je.
1: Sarok ne namanya. Oke, lagi kita buat telepon out di studio kami ke malam tu. Bisip san streaming dari Sarawak tu nah.
0: Siti dah ke tok meh je sao sudah tu merindang peninggal. Okay, halo.
1: Ya, yeah, hello semalam.
4: Hello
1: selamat malam. Merindang dari Sarawak. Selamat
0: dari Sarawak. Selamat dari Sarawak. Nain. Ya hari Jolau, sama Riz Rawat Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey,
1: bisa pesan, streaming Riz Rawat tu nah.
0: Siti dah ke tok meh je sao, sudah tu merindang peninggal. Okey, halo.
1: Ya, yeah, hello semalam.
4: Hello selamat malam.
1: Merindang dari Sarawak. Selamat
0: dari Sarawak. Selamat dari Nain. Ya hari Jolau, sama Riz Rawat Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey, hari Jolau, sama Riz Rawat Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey.
4: Maka aku tahu
0: dia
5: itu lauk sama dimin dan tak lalu anak tidak ada lain macam sama yang tidak beri saya ke sebab dulu dia boleh buat layang aku tak tahu ya toka amat ni nak aku ngasih
0: Yau ne.
5: Aku nyatik dari kau ke biar apa sudah miri dan yang punya tadi tu kepunggah punya. Tak tu bisa ni ngah malam itu. Tapi enggak nak kayak kalau kita ibu ku cai memang bak bak macam dia. Tidak sorry no bak punya punya. Dia minta tujuh aku dan tak dan buat bak tu dia aku ya.
0: Aman.
5: Bisa ni ngah malam itu. Dia enggak ada balik pal ku ke bak rumah ran ran nanda asap lagi ada harus kita
0: tahu. Oh. Terima
5: kasih. Okay. Diam kak, aku kan minta lagu
0: kan. Ya.
5: Lagu nama. Tengah kira tay pengirindo.
0: Linda. Linda. Oh, dengan tay pengirindo ne. Okay. Aku lagi. Okay, selamat malam. Awalnya nayan hari culau ke malam tu, Jess. Okay, tu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, yeah, merindang melodinya. Ngalagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pecalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak mamagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Merenang peningah ngau lagu hari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku hari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kira-kira tur kena 1/8 2006. Jadi nyameh orang Selangau kita kediau semak Selangau datai beberapa mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nah, jawari pasal Selangau.
0: Ngambil korang lu kia elak neh, Jess. Datai tumu meh.
1: Nah, dah berbayar. Masuk aja.
0: Bisi, Jess, elak neh.
1: Bisi aja. Bisi aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya misi kini.
0: Aku nanah itu, Jess.
1: Nanah itu. Ngambil terus Ramadana. Gak kurang giga.
0: Gak kurang giga. Nanah yang gengam semangat.
1: Oh, betul. Okey, lagi okay. Terima kasih ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Malam-malam ada bergurauan, Jess.
1: Baya, lama, lama.
2: Cuba ada menunggu. Itu ada menunggu lagi.
1: Nadai, di pintu lu. Udah di kucing pulai ke pintu. Nyokat 9 tahun di pintu lu. Itu pulai kita baru ke?
2: Pulai kucing baru ni.
1: Pulai kucing baru. Lelengau ke Sam. Kamu pulai ke Sam.
0: Lama-lama belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya saya baru.
0: Apa saja Ari Serian tu nak?
2: Iya, Ari Serian
0: ada Rasid. Rasid, nah. Aku ingat kenyawaan Rasid, aku ni ingat nama Nuan.
1: Apa? Lama-lama nengah berita Rasid.
0: Grow ramai-ramai orang semua tu Jess.
1: Apa?
2: Mulai.
1: Ya, me. Apa? Iki ingat tu nih.
0: Betul sur baru mas mulai tu dia.
1: Lama-lama nengah, nak berandang Rasid.
2: Ya, ramai.

0: Tio jam.
1: Oh, oke.
2: Setiap hari tiga nih ya, bari.
0: Kalau nasi cerita, Sam?
1: Nah, kalau nasi itu, ila cerita.
2: Lagi betul sih nusun-nusun.
1: Oh, nyoba ke tinjat tadi ini boy, kita itu
3: nanti nusun dulu,
1: ya. Nanti nusun dulu,
2: nanti ingat.
1: Nanti ngawal sih, udah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
1: Aman, Okay.
3: Mah, nanti mak.
2: Hari apa itu? Hari Sarawak.
3: Hari Sarawak, saat itu, 2027. Habis pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Pesan-pesan kepada kaban dari semuanya, dan tunggal belum menjadi indah itu dari semuanya. Dia tidak ada bisa ingat lah. Mula bercakawah, dia tidak ada bisa ingat. Dia bentuk demiri, dia tidak bisa ingat. Dia belum menjadi. Kalau buka aja nggak saya mengajak mah lagu barang kedua ya
1: lagu nih
3: lagu oke Rashid
2: oke nyajak
1: makasih oke sama samari Sarawak aja sih sih nih oke dua lagu sebarang malam tuh nih
3: dua lagu sebarang oke lagi terima kangau ke malam tuh oke hello salam
1: halo selamat malam selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Siapa tadi? Eh. Siapa wei?
4: Udi ya.
1: Udi ya.
3: Udi. Hari ini Udi ya.
4: Hari Stumbin.
1: Stumbin.
4: Ya. Selamat.
1: Selamat hari Sarawak Udi.
4: Selamat hari Sarawak guys dua ini.
1: Nadai rame kita dia. Nadai ini.
3: Adanya Rita rame ya.
1: Nadai rame pasar Semanggang.
4: Adai.
1: Okay, dia angka pesan kini.
4: Okay. Satu tujuh kau gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kuci yang Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
3: Lagu nama.
4: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
1: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
4: Ya.
1: Okay.
3: Lagi ngigak ya, gak?
4: Nyajak DJ.
1: Okay, Udi.
4: Terima kasih DJ.
1: Okay, sama-sama.
3: Salam.
1: Ya, nyata tadi peningat teris tumbien nih. Ajis, tu baru ya aku ningau dia tu nih.
3: Udah kalah nih.
1: Udah kalah.
3: Nak kalah telepon nih.
1: Ya, peningat baru kita nya. Terima kasih meh ke bisa telepon ke kita ke malam tu nih, Jess.
3: Betul. Okay. Ya, jadi Sam, kini itu merindang
1: peninggalan. Ya, bantu pedau bisi kangau ke bukai nangawa. Oke, itu hari Igu Anthony tene. Lagu
3: kerindu ke Sam.
1: Mau aja. Lagu kepinta aja sene. Terus berperindang ke malam tuh.

0: Ingat lama ni. Bisi peningat tak minta lagu yang tadi ni.
1: Aku harap ke udah terperinam eh ningat ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si bertelefon tadi nah.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinam ke malam tu ni Jess.
1: Jadi saya merasa itu ayu datang ba pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sar itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperinam eh. Lalu ya, okey, harap ke terperinam eh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh. Jess.
1: Siapa mau?
0: Saya ke Kediri, kerja.
1: Minggu baru ni mana neh. Okey, garap ada darai ke darai. Kami ke Kediri ke kerja masa selesai cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam eh. Kan ada yang aku Kediri.
1: Kami kesem. Nang ini katanya, nang ini lantai pansur di konti.
0: Nah, aku takut yes. Nah, ya.
1: Sigi berani pun, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkau main je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peninggal. Rafka kita boleh bertemu baru awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisa dipilih peninggal tadi Jess. Kliman Joyce putus beluntang.
1: Lama dengan aku ya.
0: Ya, bertemu baru awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Tujuh dek malam tu. Bye bye.
0: Ya, bye bye.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3
4: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
3: YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: 4 lemari. Y FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatin.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah, tak ke mana dia tak ke. Iya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: adalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimit atau berapa kau?
1: Iya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala kage ngami ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition, baik minus one, nuan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi antik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sidak ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau kemari penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Beni. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngumbainyak manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Mianya Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utai nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 6:35. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent kau ya. Kau pi abak penglikun sigi lebih dijaga, di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini madah diplomat. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasak kumpul kurat tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

lang dia maya niya. This day ka nga lang dia ratay ngulo po pinto. Kena ikot lang dia na ngira panatay academy, endure pagka status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukas minat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti nemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara dia, serta pengelan dia tetap.

0: Kota Caru, Papi City Catering, mai kita sama-sama sobat datai, Naga Carnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan buat dewan, serta guna Selangau.
1: Info, activity wise.

0: pelabak ke aku, nanti bisa orang nemu merek terima kasih. Tentu bisa, maka orang kan nak nemu merek terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kan nak nemu merek terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusuk tuan itu.
0: Oh.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat program kita
1: abad saya tu lah. Aku tau kai mayuh tau ke mimiat nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke sueh di dinga kita. Lalu tu mega sueh di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bu kudu sudah madah ngak kita, kita nak tau mut-mut. Nak tau bebantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngautai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ngautai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Loh ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Ngan ai bala ne mana puak ke mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke mesinnya anang temu kak pakai aja
1: ko ya. Betul betul. Nya jakup mana dua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti jakup merangsang ri ni akik ku suba. Nesal ke ku ninga jakup merangsang takut ke jakup merangsang suba ni nemu suba ni akik kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nesal aku mendiang ke jakup ya dia menama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baje bagi ya itu menua ulu. Hanya kena nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
0: Oh, baji-baji.
1: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
0: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
1: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci aku nemu tu pak. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku
0: berbini ke menolu.
2: Anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Udah sedia. Udah sedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat ke pihak kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu enggak

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan si mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: WAI.

0: nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya, angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tu ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tu minta, tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semai ngaji Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisi bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

culik tau kelen biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala, tengum panzi dak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iba Vincent, pagi to. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngay jawa telepon aku to sinar nga ne.
0: Kalbi agi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Iya.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa saya.
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam peringdo. Periwa anda ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah tu.
2: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Bak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa di dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik mayang ngubur tok kang anjung orang mati tok deh pastor. Entik subak deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke Nadai tu mai bayak entik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok deh pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Enti orang ke Nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang ke Nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gi kita kelia. De beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunda ngage biang orang ngerumpak, lalu ngage kubul orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak bagian nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya leboh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundiang tembesanya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya, ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin. Pengaya tebak dunia tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuknya. Nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nungubul tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngege tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngege sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Timun siya to nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sita lagi, anang kah password kamu teramat bakal nomor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: баруна.
0: Как?
1: WAI.

0: tu pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tanyo mayu macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ge kebuan kau.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Wai FM.
5: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya hari tu udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Brevis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke maya basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
4: Sejalai. Dulu meri, selamat pagi, Sarawak, tanah kenyalang. Segulai, sejalai, baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tiba, pagi hari 4, hari yang ke-23. Megak ya, kita udah nyingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua, tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain dur kita dia contoh kan ku bakap dengan kita di Limbang pagi tu ulih mendiang ke YFM ba frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami enggau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam atau ketinduk malam kita bertambah jenagi lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita ya berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano agi sekali itu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engku kuat dia kami pengelola program hari bagi ban YFM dulu engku kuat ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi seberau kita nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu pihak mega berkenang kau selesai lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri. Terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya mega ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenyata di penjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh nak lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik bak sampi pagi YFM.
5: Tadi bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 di bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngawana, ngaw Roh Kudus. Amin. Lata lapai di mentas, di sinuk, di nyaga, ngemata kami tenebek nuan, nuan udah. Ngiru manat nuan, nyadi ke penyelamat, nyadi ke penebus kami. Oh, kami tetap andal. Lalu nemu Jesus semampai bisik, semampai nyaga, ngemata kami dalam pejalai. Penghidup kami tu. Kejaku Allah Ta'ala, kedekat dia dengar kami lagi, merit pengering, merit penemu, kena kami, tan, tetap hati dalam pejalai, pengharap kami ini tengah hari nengah. Kristus, Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat, ke baca Injil, ke ambil kurinya Matius bagi 13, ayat 10, ngagai 17, Matius bagi 13, ayat 10, ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kubuah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dek dekat diberi mayu hagi, lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tak orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ke berjakuk anggai sedak ngenak jakuk sempama. Ngambil sedak merening tak nak medak, mendiang tak nak ninga, tu ke merti. Bersedak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamat ke, kita amat dekat mendiang tang dak merti lalu kita amat merenang tang ndak medak. Laban sidak ndak nemu berunding, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. Ngai ke sidak medak, ngenak mata sidak, lalu ningal ngenak pendiang sidak, lalu merti ngenak hati sidak, lalu nguing ke diri ngagai aku, lalu aku ngerai ke sidak. Tang berberkat meh mata kita, laban kita medak, ngau pendiang kita, laban sidak ningal. Aku ngau benar ku madah hangga kita, mayuh Nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpedak kita, tang nadai medak utainya. Lalu ingin dekat mendiang ke utai, terpendiang ke kita, tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menyedik dalam Yesus Kristus. Injil kedidingal kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sida ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang, penemunya apin diberi ngagai sida. Laban orang ke bisi utai dekat diberi mayu lagi, lalu ia dekat ngembuan mayu agi utai. Jadi itu kita nemu genam ikut kita segi awus kejaku Allah Ta'ala. Lalu kita berguna berkeni ku kita ngadu kejaku Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Yesus nambah dari sedak ke mayu agi penemu dekat diberi agi penemu. Jadi nanya dari empu, berkeni aku uleh dikelala ka. Siku orang ke bisik penemu, tukar siku orang ke nadai penemu. Tukar nanya dari empu, nama penemu ke uleh diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku, apakah aku uleh belajar ngau lebih lagi. Kata aku merti ngau amat, pesan Yesus tukar semaya ya. Toka aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita uliah berubah-ubah mertinya utai ke di pelajar ke kita dengan mata kita. Utai ke di dinga kita itu utai ke di perundian ke kita. Tentu japi ya dalam pemerti tiamat utai itu datai ari hati kita din. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi tu bila menyadi dalam Yesus Kristus, aku mai kitai. Awak kitai nemu ngelala sedar. Muka ati kitai ngagai misteria perintah surga tu. Awak kitai uliah. Ngau nak uliah berarti ke utai kepada kitai. Pengasai ketempu teka ura bukai ke. Bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul terkelebu kita ke berandau bertemu ngau orang bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita boleh dani. Dani ke mata kita, dani ke runia kita, dani ke pendiang kita. Awak kita boleh ngelala amat Yesus bisik dalam perjalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus. Inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin awak. Kalau tala ti mendo berkuasa berkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lebih dahsyat lagi.

0: Lebih dahsyat lagi bagi Jam.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat melagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Cakup rasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang ukai ndak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Ulih niri, ulih negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berpengerai. Pakai nautai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke peluang. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkak kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengayal peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar inya tubuh ti bepengerai. Ukai ba sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan ba kitai belam maya. Nda piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Aku semua tai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, kemaya tu dah terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi tu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu kelas.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu kelas. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo yes, histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimet enti histeria.
3: Mimit aja nama yung ah nyapan nanti kaban di siku mai tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba entang di baik kaban nyaba lawan sida tu udah kamceng beres ku nyaba mesti ke brotherhood mesti bisi deh
4: jadi nyaba aku nyaba
3: kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
5: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
8: Telefon kami 082 258 634.
6: Like mega Facebook kami YFM

Rindang kita enggau lagu ya. Anda penguji bawa pengerak pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita bawa studio YFM di tu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belala pemisi nemunya nyau ga kerja baru. Ani rau baki habaki ya. Lusa up baru mencitai. Bukannya lama sarito pagila na berasai dua harinya bese nya. Leban nya meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga saria nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kembali 22 hari bulan 7. Lalu berkenan ke Pak Hari Sarawak ke Maria. Aku bisa berhati ke setiap berita yang dipatai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Pak Arya Sarawak tu. Kalai ia madah ke Pak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah Arya Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nya udah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun nya prayasia keterubah ti cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu. Lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngau penyampau yang 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya. Siti prayasia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu. Lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu enang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasangan kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngopi mega hidrogen biru. Lalu tu mega mada ke Sarawak tadi ulih mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ya ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari nya premier medah ke Petros City ari tanda ya ke besai gas Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ya ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti kebesai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu. Lalu Sarawak inya siti mega ari negeri ya ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ya kesepakatan mega dia

Tuan International ya ketrubah Ari Kuciang nuju menua Singapura. Lalu tu dipadah ke pengudah company Biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya. Udah berkah berjalan ke penerbangan sudah Ari menua Kuching ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu engkau tu mega ukai mina sudah tu tadi muka penjalai baru ngenangak Biluan lalu tu nanda ke era baru bak pemansang mereka pengangkut lebih lagi bertengah ke jalan langit Sarawak di menua tu. Lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang yang udah ngaga siti sistem penjalaya ke lebih manah lagi lalu pihak mereka boleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ilah. Lalu aku yang mana lagi air bonnya tu nang yang di ada kena negut ke lagi lebih lagi kawal ngepiak merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ya kemana lagi lalu ngujung ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak ditu. Lalu Borneo okay sebenarnya dipedak maya jam terdalaman hari Borneo tu mai ngada ke mayu macam ke lebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta community ti berdagang di menua tu lalu ulih nembus market menua luar lalu kelimparnya boleh moga ngelaku kaki produk-produk hari menua tempu. Okey, ni tadi mimiat berita berkawal ngau jaku ti di pantai ke premium menua Sarawak ba dataran Tengku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan atau ke buluk balamuyuh nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berarti sudah dikirim peninga semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau lama dan tinggal lagu tenai lagu retro ti di baik Maxwell Franklin saran merisak di racun pengeri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
4: Oh, namuku. Laban ku sanya bising nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Kurang ke mati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Pesan ya ke terubah TBC dikirum pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerah pagi kita pagi tu inya pesan pemati ke dikirum Sudian Anak Kanyang ya jadi pesan tu tadi. Nuju kabar belayan ya ke dia bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke dia bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya jadi sepesan madah ke kume anak busang. Kume anak busang tau ke ini buat. Udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi. Lalu niang kume anak busang. Niang kume anak busang tu. Deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4, 23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entayah sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5, 24 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan dibaca data ya sampal ngesah penusah rabat tu lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13 568 5442 tau ke ngagak ndua ba nombor kusung 12 845 8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ke pagi tu Ariat Kalung Entayah Ulun Tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang ni yang kume anak busang tau ke indai buat tu deka di senggai kena malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 ba rumah awar kalung ulu entai sebedau ke di anjung pagi pagilau pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu tahu bertanya ngagaya senu ba nombor kusuang 13 568 5442 tahu ke ngagaya nduah ba nombor kusuang 12 865 8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah kerangan pinggai paku matuap Tanjung ngapa enggak bala ke dia ba pelandu stamba ulu semulong ulu bala ba semulong ili elingga munggu sawa munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia ba semenya batang paku batang layar betuang geran lingga banting sreman kuciang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak Sinja Antonia Dungau anak Sinja Udah nadahi kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 Hospital Besai Miri. Lalu niang Anthony Dungau anda sinja. Niang Anthony Dungau anda sinja. Atau dekat di tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4, 23 hari bulan 7 balot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 5 24 hari bulan 7. Kak nemu sila lagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang Banumbar Kusung 138 Kusung 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Ceklin selaka mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Dungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 bulan 7 Hospital Besai Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja niang Anthony Dungau anak sinja tu dekat di itu balam ayuh lemai tu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjuang pagi ya pegelok pagi hari 5 24 hari bulan 7. Kabar belayan ya ke dipesan tu kalau lalu datang ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang Banumbur 038 008 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megak lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebindang rumah Linguh Keranji Entabai bala rumah Jampa Belungai kebelayan Batang Paku Batang Jahit Uya Sekim Memperuk Sekuau ngepengga bala ke dia Batang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui rumah Lantiang Sekeruh bala rumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui ngepengga anak Buddha ke dia rumah Janian Setuan Balengian bala anak rantai ke diau di Sungai Ariep kebelayan baru rumah Catherine Tamuah Awup rumah Asing Teku rumah Ngang Bukah ngawa pemegak maja ke diau di Durian Untiang di Wuah ngemegak kebelayan ke diau ba Brunei Darussalam lalu nuju bala di Miri Bintulu Betuang Serikai Semerahan Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal Cimbai anak Ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak Ambi Cimbai anak Ambi udah nadai ianya kena kemari hari 3 22 bulan 7 lalu niang Cimbai anak Ambi niang Cimbai anak Ambi tu dekat itu bala mayuh baru rumah tanah ski memperuk skuau malam tu lagi ianya terima malam hari 4, 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 5, 24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan mengusir lagi kawal ngawa penusara batu. Tahu terus bertanya dengan Susana Ana Jimbai. Banumbur 012-5202-401. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi pesan tu tadi yang madah ke Jimbai Ana Ambi Jimbai Ana Ambi udah nadai kemari hari 3 22 hari bulan 7 lalu yang Jimbai Ana Ambi yang Jimbai Ana Ambi tu reka di itu balam mayuh baru mah tanah skim gempuruk sekuawah kena malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu okay, kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Jimbai tempuh bernombor 012-5202-401. Lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum anak gidang ya jadi pesan tu nesau bala kabar belayan ke dia bas manjaya jalai nansang ulustras jalai barun serikai jalai nunggang pakan bala ke dia babai pakan kutak bintangur jalai perdana pakan ngawi ya kenalah di rintai kerito ia kengala Subang Anak Bawul. Jadi pesan tu tadi madah ke Subang Anak Bawul, Subang Anak Bawul tau ke Indaya Ganya. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang Anak Bawul, niang Subang Anak Bawul tau ke Indaya Ganya tau deka dintu Balam Mayuah. Malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulu stras Sungai Atap Jalai Pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7. Kita kan muasi lagi kawal ngawap Nusah Rabatu boleh bertanya ngagai jampi analidum bernumber 012-807-8147 tau ke ngagai James analidum bernumber 013-857-1973. Nada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang Anak Bawul, Subang Anak Bawul tau ke Indaya Ganya. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang Anak Bawul, niang Subang Anak Bawul tau ke Indaya Ganya tau deka diintu Balam Mayuah kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulu stras Sungai Atap Jalai Pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili agib kawal ngawal Nusah Rabatu tau terus bertanya ngagai anak ni yang tau ianya jampi anak lidum bernumber 012-807-8147 tau ke ngagai James anak lidum bernumber 013-857-1973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Biluan hari yang kelilingnya dipesan tu menuju kabar belayan ia kediau buah Sungai Menuang merebuang pemga bala kediau berseliduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir kandis nanga kumpang ngau kabelayan kediau ba danau sayat san panda lubu antu semanggi panjang lubu antu bala kediau ba meriuk nanga jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemga kabelayan kediau ba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke itu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tu deka di senggai Balam Mayuah nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili hingga kita angka akan nemu hasil lagi kawan gawa penusah Rabah tu tau bertanya lagi John Bilon bernombor 013-983-8288 tau ke ngagai ganalin dia bernombor 019-8158-188 nandu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilon ke pagi tau yang dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai Balam Mayuah baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malamah pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael engkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawap Nusah Rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernumber 013 98 38 288 tahu ke ngagai Gana Lindia Bandung 0198158188 nangkan kanya natai ke sedikit lagi pesan pemati ke dikirim medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar batang spa batang tayah ngau piam ga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang pua ngau kabar belayan ke dia nanga ijit limbang ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan tujuhnya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam maiwah malam tu malam hari 4 23 hari bulan tujuh sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 24 hari bulan tujuh balaya ke di pesan takun lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang mandu baru isi pesan ya ke dikirum peningau kita jadi ya pesan tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di intu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang pesan kita ya ketujuh pagi tu pesan ke dikirum mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke diau rumah ada wa bunuh kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngau piam ga bala kedia berumah turi kerangan bau kabar belayan kedia ba selawat julau rumah renggayan ruya julau rumah jana batu matup rumah minggana sayuang tabai julau bala ba rumah bali yang rasan kenawian ngau kabar belayan kedia ba mauang ngau macan kenawian rumah tera nanga langgun tabai rumah taduang sekuau ngau piam ga kabar belayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala niang talian anak ke jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur pagila hari 5 24 hari bulan 7 bala kabar belayan ya ke ngelala dipinta datai ngulu pengawak tu ya kereka di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum mengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya kebisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawak tu ya kereka diatur bah rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tu ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes Ana Atul jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah Tanjung Bijat Tawang Sungai Pan ngau bala ke diau ba Grand Stumbian Kampung Rayu Kuching bala ke diau ba Bukuang Air Sungai Air Abiat Balai Ringin Miria Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang suci anak majid okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu niang suci anak majid ya ke udah setahun lalu PMG bergat ke regang niang tu deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Okey, jadi kena hari 6-25 tula muak pagi 8:30 dia bisi pengawas semiang berkat kergang ke diatur bapendam Anglika Lambir. Jadi kabar belayani akan nemu sila lagi berkawal ngawa pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tull ba nombor 0125065472 tahu ke ngagai Jenny Majid ba nombor 0139351280. Nah, baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes Anak Tull. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopim gak berkat kergang niang suji anak majid niang suji anak majid deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merekat kergang niang tau buat pendam Anglika Lambir miri. Kanemu sila lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu ban nombor 0112506 5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi Jenny Majid ban nombor 0139351280. Lalu angu yang agak pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang. Lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ngau suku juru ke dia ba rumah Rabiah lebuah pas tatau ngau piam ga nuju setiban kanang ke dia ba rumah gesah teluk batu tatau ngau kapal belayan ia ke dia ba tatau selawut julau penyakai akai julau ngau piam ga bala ke dia benangga buak bala ke sama memakai kelebih lagi banang raya nang luau nang ijit nang ayam gau piam ga semanjai batang tabai gau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing kediau bajalai KJD gau apai seli serta sulian Ana Lansing kediau di miri serta kababelayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex-elda gemuang anak berayun. Jadi pesan tu madah ke pengawang getas ulit ke niang ex-elda gemuang anak berayun. Niang ex-elda gemuang anak berayun. Tau ke dikala ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex-elder Gemuang Ana Berayun. Niang ex-elder Gemuang Ana Abrayun tahu ke dikala ngau nama apai jelawa tahu ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawak pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi andur angin tu terik nada bisi dipadah ke ditau lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tumpu ban nombor 0135998090. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kapal belayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngepi mengambil kapal belayan ke dia mapai poes kuau oyak pakuh bunau bekikia sebinang lambiar ngepi mengambil kapal belayan ke dia rumah Ladi Ngemah rumah Moses Rantau Pita rumah Lau Rantau Pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang berawang anak yampi. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawan anak berawang anak Yampi. Deka diatur kalai malam pergilak malam berlima 24/7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6/25 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipindah datai ngulu pengawak tu ia ke kadiatur ba rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana penombor 01-9785-798 tau ke ngagai jali anak bana penombor 019-6745-631 nanu baru isi pesan ke datai area Siba anak bana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak Yampi deka diatur kalai malam pergilau malam hari 5 24/7 pengawal ngewan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati Ulujih kenawi ada. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab nak bana bernombor 01-0797-8598 tahu ke ngagai jali anak bana bernombor 0-1967-4-5-6-3-1 lalu ya kemudian benar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyariang tau ke indai menuang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang geruda anak nyariang deka diatur ke alai kena hari 6/25/7 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai lalu pagi hari minggu dia ulit adeka di kertas nya kena 26/7 lalu tu pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal muai terbalu kabar belayan ke di pesan di minta data yang ulu pengawal tu ia kena datur balut 219 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri sila lagi kita tahu tanya dengan menuang bernombor 014-6859-868 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197-302-806 nanda baru pesan ya ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang indaya dan niang geruda anak nyari yang dekat diatur ke alain tadi kena malam hari 6 25/7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari minggu 26/7 ulit dekat di kertas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai antabalu bala kabar belayan ia kengelala di pintar ratai ngagai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngonguluk pengawal tau lalu kan musil ya agi tau tanya ngagai menduang bernumber 014-6859-868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 019-7302-8 kusung empat. Nyak nak kami ngeratai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
0: Why? FM.

0: pagi rewind.
1: Aku tengok mai kaban ku lubah maya tu si cerita ke tu tadi ya tu rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusa sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyam yang kas damu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ini ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah tanya 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cakap dia.
2: I am.
1: Mencari puan sampai pengujuang.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya Arido.

nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burka. Berita pagi hari 4, 23 bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Ngau Sarawak, Mai Pemansang Ngau Pengelantang Rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berini arinya strategi pemansang ke bendung di pejalai ke dia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat benua adap kitu ngau global. Nyamih pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maya gempur hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu de malam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penamak Malaysia ungkup perkara ekonomi gandung ngau hub kuasa bersih serta numbuh ke negeri itu jadi palan industri bergah tinggi. Ia megak dekat maik negeri itu jadi pemerik besar ngagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyementak madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat ngagai ekonomi ngau pengelantang menua itu secara komprehensif. Sarawak terus ngegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke pugut transformation pentadbiran negeri itu. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang dipejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkenak ke teknologi digital ukai semina perkara ketaut nyadi tak udah angkat jadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX jadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandik ngau innovation baru sida. Yang maksud kejakunya rambau sesi town hall ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Kau ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain nujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikenak neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Nembiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Kau ia nerang ke perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau Raban Nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyaup perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut Raban Nembiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara perintah besar ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besar ungkup anjenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap katur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ia megak merit terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah ke hati ti udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 jadi pelasar kena ngansah pengelandik communication Nembiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandik communication ke Tegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate. Lebo sidak nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri ngau penerang ke disedia ke secara langsung bulai nge Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta bak pengulih mantai kediri serta ayat gawak bak buah kamera. Ia maksud kejakunya lebuh berjaku ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan polisi CC 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngenegap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital gau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang, dia tu benung cakah di Pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai gau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidak datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Benua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur macam-macam pengerami dan festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi benua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang Dato' Mangai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak kedekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilian menuanya. Ia mansud kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31,007 nyentuk 2,008 di pelabak kedekat batak penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserimai dengan pengerami ngintu wari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang jadi setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sidato ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuya pengawak milih 22,007 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih yang ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kuya nambah kimpiannya ukai seminak mantuk nambah bekal darah bak spital Miri tang megak merik awak ngagai mensia mayu berpersa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia, Bank Darah Spital Miri, Gau Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Operation Ngiga Ngau Nyelamat SAR 2 ikut mangsa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram, Long Selatung Merudik, di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua diketu lemai kemarik mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew, ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu dua iku hari empat iku mansa udah ditemu, bebani nyawa yang kaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. Dua iku mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tudukah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia. Nemu kita. Menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein

0: setengah sayur enggau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nane ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet enti historian.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
3: Jadi nyapa aku nyapa.
2: Kita brotherhood siku nyapa mesti nyapa mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.